0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Segar Sabah FM.
1: Baik, sekarang jam untuk kita kongsikan info sukan bersama dengan anda. Silakan Rafiq.
2: Sama Rafiq lah info sukan pagi ini.
1: Ya, yeah,
2: gitu kan.
1: Teruskan.
2: Kita kongsikan dulu di Sabah yang mana Borneo Bird Run kali keempat akan diadakan pada 8 November ini di Rainforest Discovery Center RDC Sepilu Sandakan, yang mana pengurusi penganjur merangkap Presiden Borneo Bird Club Sandakan menyatakan selepas berehat selama 7 tahun, kelab itu berbangga dapat membawakan kembali acara tersebut kepada masyarakat. Dan menurutnya, acara yang akan diadakan semula di lokasi ikonik RDC itu menawarkan laluan pengembaraan sejauh 12 km bagi mereka yang mencari cabaran lebih hebat, manakala acara istimewa iaitu larian santai 2 km bertemakan kostum menarik turut diadakan semula atas permintaan ramai, dengan hadiah-hadiah menarik menanti peserta yang menggayakan kostum paling memukau pada hari tersebut. Acara ini juga bukan sahaja bertujuan menyediakan platform untuk mempromosikan dan menggalakkan gaya hidup sehat dalam kalangan masyarakat setempat, malah yang lebih penting, pihak penganjur berharap dapat terus meningkatkan kesedaran mengenai keperluan memelihara alam sekitar dan spesies hidupan liar. Itulah, 8 November nanti.
1: Selepas 7 tahun kembali untuk kali yang keempat, ya.
2: Macam best pula ni kan. Akan diintai-intai macam mana?
1: Seterusnya ini pula mengenai persaingan sengit untuk menguasai carta kedudukan yang berlaku pada hari ketiga Temuasya Para Sukma 2026 dengan Sabah dan Tuan Rumah Selangor saling memintas untuk merebut kedudukan teratas. Walaupun berjaya melepasi separuh daripada sasaran 66 pingat emas menjelang waktu tengah hari, Sabah kehilangan kedudukan pendahulu yang dipegang mereka sebelum itu, dan setakat laporan ini disediakan mereka berada di tempat kedua dengan kutipan 44 pingat emas, 30 perak dan 23 gangsa. Okey, dan mereka ketinggalan di belakang pendahulu Selangor dengan hanya 3 pingat gangsa, memandangkan pasukan yang kini mendahului carta itu mengumpul 44 emas, 30 perak dan 26 gangsa. Dan sementara itu, juara bertahan Sarawak berada di tempat ketiga dengan 30 emas, 18 perak dan 31 gangsa. Jadi antara penyumbang pingat emas untuk Sabah pada hari Selasa lepas ialah pasukan renang yang mempamerkan prestasi hebat, termasuk Wahyu Iqbal Nazri, 100 meter kuat lentang, dan Surian Shah Malik 100 meter kuat lentang juga, dan gaya bebas 100 meter bersama dengan Chia Fang Chan 50 kuat dada.
2: Betul.
1: Okey. Dan itu perkembangan untuk sukan para, ya,
2: Selangor 2026. Jadi Sabah menyasarkan 66 pingat, menghampiri sekarang 44 pingat emas, dia sedikit lagi kan, insyaAllah boleh capai.
1: Perkembangan sekarang ini Sabah di tempat yang kedua kan.
2: Betul. Sarawak ketiga dengan pengutan 30 pingat emas, Sabah 44 pingat emas terkini, dan perak 30, gangsa 24.
1: Gol Sabah.
2: Yeah.
1: Hebat kita punya atlet-atlet.
2: Baik, seterusnya kita kongsikan info sukan untuk anda, yang mana kontinjen Malaysia menetapkan sasaran 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini, yang mana Ketua Kontingen Malaysia CDM Kesukan Asia Dato' Muhammad Sumali Ridwan menyatakan sasaran keseluruhan 33 pingat itu adalah realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini, potensi atlet serta tahap persaingan sengit di pentas Asia. Dan semua tahu ini temasya besar Sukan Asia, bukan Sukan C, jadi sudah pasti cabarannya lebih besar yang dinyatakan, dan juga berharap ada bonus daripada sasaran emas kerana mereka turut menyasarkan 7 perak dan 20 gangsa. Yang lagi Sukan Aichi Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober ini. Itu dapat dikongsikan info sukan untuk anda dalam segar lebih menyegarkan ini. Dan segar ke pagi ini. Sudah minum kopi.
1: Adakah anda segar? Sudahkah berserapan kan? Okey, selepas ini kita akan bersama dalam Dairi Sana Sini bersama dengan kawan kawan kita di stesen daerah. Terus jalan layan Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
0: Info sukan segar Sabah FM.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi mana?
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
5: Abangnya ya.
4: Oke.
5: Let's go, ladies and

0: stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Perkongsian dari sana sini tepat 8.30 minit pagi. Kita bersama rakan penyambung pagi kita pagi ini di Tau FM. Kita bersama Azhar pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar.
1: Selamat pagi.
2: Ya, waalaikumsalam. Hai rakan-rakan saya Rafiq dan juga Iqlaik di Sabah FM.
0: Hai juga dari Sabah FM.
1: Okay, NY disandakan.
0: Hi NY.
1: Okay, hi. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Risau kita lambat sapahannya tu. Hi.
3: Hujan disandakan.
0: Hujan
1: syukur.
3: Termenung
0: sekejap. Patutlah kan dengan boleh tengok di cermin tu lagi kan di konti tu.
3: Wow. Ya betul.
0: Okay. Okay, dengan FM kita ada Hex. Selamat pagi Hex.
4: Selamat pagi juga semua.
1: Hex macam mana? Boleh tengok di luar ke ataupun dengan dinding juga? Bestnya.
4: Tidak. Ada cermin. Kalau tengok di pandangan bentuk, di luar ya? Kedengar pun hujan pagi ni.
0: Okay.
2: Laporan terus.
1: Laporan terus. Yeah. Tahu macam mana pula cuaca okey.
2: Cuaca kita mendung lah di Tawau ni.
1: Sama pagi, juga ya.
2: Subuh-subuh gerimis.
0: Ya. Memandangkan Tawau pagi ni mendung kan, kita bagi Tawau lah dulu sama Tawau mendung.
2: Baik.
0: Kan Azhar?
1: Silakan Azhar.
2: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya di Sabah FM dan perkongsian dari Tawau FM dikongsikan hari ini berkaitan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau ya, di mana hari ini buka seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang dan juga hari ini tim tabung darah Hospital Tawau akan berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau yang bermula sekarang 8.30 pagi hingga 12 tengah hari ya. Jadi itu perkongsian bahan dari Tawau FM dan kita terus bersama dengan rakan kita di Sandakan FM. NY, silakan NY.
3: Baik, terima kasih Azhar dan dari Sandakan FM. Dua perkongsian hari ini saya mulakan dengan pelancaran rasmi kick-off Rumah Mesra SMJ tahun 2026 bagi daerah Beluran yang berlangsung hari ini seawal pukul 8 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Beludan Pejabat Daerah Beluran. Ya. Dan seterusnya petang nanti juga ada dialog di 4 Sandakan FM pukul 4 petang hari ini 9 September 2026 bersama dengan tetamu Puan Nur Azila Hadin. Merupakan pegawai pemulihan dan perubatan fisioterapi unit fisioterapi klinik kesihatan Sandakan. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih NYD Sandakan FM. Dua perkongsian untuk edisi 9 September 2026 sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Meniti Bakti Mengukir Legasi bertempat di Dewan SK Luagan Keningau dan program kedua sedang berlangsung adalah Bengkel Kerja Penataran Kurikulum Persekolahan 2027 tahun 1 dan program pembentukan karakter ini berlangsung di Dewan SJKC Yukong dari 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Dua perkongsian dari Keningau FM dan berikutnya kita ke Sabah FM kembali bersama dengan Iqlaik dan juga Rafiq. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex. Dari di Sabah FM kita ada 4 perkongsian bermula pukul 9 pagi nanti Majlis Perasmian Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu kali ke-7 2026 bertempat di Dewan Bangkuasi UMS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' James Ratif, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah dan 9.20 minit pagi nanti juga sambutan Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen Kibar Jalur Gemilang bertempat di Anjung Sri Adi Pejabat Daerah Pita disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
1: Okey, seterusnya pukul 11.30 pula temu bual di Konti Sabah FM dalam segmen ekspresi dan slot sembang ekspresi bersama dengan Puan Jenita binti Nordin iaitu pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah yang bakal berkongsi mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu. Dan sejurus lepas itu 12.30 tengah hari pula akan berlangsungnya program lawatan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama mangsa bencana kebakaran penempatan Lok Buta Kampung Numbak Sepanggar di Dewan Damai Luyang.
0: Itu dia 4 perkongsian untuk di hari sana sini Rabu ini 9.9.
1: Okey, terima kasih kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Tawau di Tawau Azhar, Keningau Hex dan NY di Sandakan.
4: Terima kasih kembali.
1: Ya, terima kasih. Selamat bertugas semua.
4: Selamat bertugas.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, info trafik dikongsikan untuk anda pagi ini. Kita mulakan dahulu yang menggunakan Jalan Pengaloh Kawi menuju ke Papar pagi ini mengambil masa lebih kurang 3 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Dan juga seterusnya dikongsikan Jalan Putatan menuju Jalan Meruntum menuju ke Putatan lebih kurang 3 hingga ke 8 minit. Hati-hati memandu kepada anda sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ketika ini 8.43 minit pagi. Yang menggunakan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang lebih kurang 7 minit dilaporkan ketika ini masa pemanduan anda. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan Jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang 7 minit dilaporkan ketika ini. Dan seterusnya jalanan lintas ini menuju ke Hospital Queen Elizabeth pagi ini lebih kurang 5 hingga ke 8 minit. Manakala kepada anda yang menggunakan jalan pintas menuju ke Kota Kinabalu terus menerus sehingga ke pusingan bulatan Sembulan lebih kurang 5 minit dilaporkan ketika ini. Dan juga kepada anda menggunakan jalan Kelombong pagi ini 8 minit. Dan juga jalan Tuaran Bypass beransur pulih lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Begitu juga kepada anda yang menggunakan jalan berdekat UMS terus menerus hingga ke Taong Tok Likas pagi ini lebih kurang dilaporkan 5 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu dan terima kasih mendengarkan Sabah FM. Dan dikongsikan juga sedikit untuk anda, indeks pencemaran udara ketika ini di Kota Kinabalu beransur pulih kepada 84 dan juga untuk di stesen Politeknik Tuaran 88. Ini sederhana di bawah 100. Okay? Itu dapat dikongsikan ketika ini menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Salah apa aku yang disia-siakan cinta awal-awal pagi.
1: Sudah pun 8.53 minit pagi, tiba-tiba tersalah lagi kan. Apa salah saya semalam?
0: Ataupun tersalah bagi duit sama scammer.
1: Ini cerita mengenai scammer ni kita mau kongsikan juga kepada anda. Sekarang ni lah bila kita tengok media sosial, banyak sangat infografik yang telah ditularkan. Ada yang betul, ada yang tidak kan. Jadi anda kena waspada iklan atau poster di media sosial yang kononnya menawarkan pelbagai bantuan kerajaan, terutama yang meminta orang ramai mengimbas kod QR atau menetapkan atau menekan pautan untuk memohon permohonan. Sekarang ni scammer aktif menggunakan taktik kitar semula pelbagai jenis bantuan kerajaan untuk memperdaya mangsa tau. Antaranya betul, melalui phishing, iaitu penipuan menggunakan kod QR untuk mengarahkan mangsa ke laman sesawang atau pautan palsu bagi mencuri data peribadi dan maklumat perbankang. Phishing, dan ingat, jangan klik, jangan imbas dan jangan sembarangan kongsi maklumat peribadi atau perbankang anda dengan sumber yang meragukan. Jika menerima tawaran lah kan atau pautan daripada media sosial, aplikasi pesanan atau sumber yang tidak dikenali, sembak dahulu sebelum bertindak. Jangan terus-terus. Lagi-lagi kalau macam dapat STR ke apa semua tu kan, jangan terus. Ialah keterujaan tu pasti ada. Tapi tenang, santai dulu, cek dulu, barulah langkah seterusnya.
0: Kena betul-betul buat semakan, adakah dia sahih atau tidak, baru anda buat proses seterusnya. Tetapi kalau ragu-ragu, pastikan anda betul-betul dapatkan jawapan yang sahih, baru teruskan ya. Okey, hati-hati dengan scammer. Dan selepas ini kita akan bersama dalam utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Jangan lupa di jam yang terakhir kita ada Gegar Segar.
1: Ya betul. Tengok-tengoklah Facebook Sabah FM, ada sudah itu.
0: Terus jalan Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35

0: 5.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Seri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukanlah satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Geng Pagi bersama Rafiq dan juga Ikhle. Jam yang terakhir kami menemani anda untuk hari ini.
3: Betul, sudah pun 9.20 minit pagi dan pastinya selepas utama 9 pagi kita akan masuk ke ruangan ini untuk anda semua.
2: Gegar Segar Sabah FM. Okay. Oh, teaser dia.
3: Marilah kita semua mengundi lagu Gegar pagi ini di Facebook Sabah FM. Mm-hmm. Kami telah muat naik lagu artis yang kami bawakan pada pagi ini dan dua buah lagu pada artis yang sama. Mm-hmm. Dan artis itu adalah Unmesh Kamaleng.
2: Ya, jadi lagu yang popular kita
3: pertandingkan
2: adalah lagu ini, Hanya Rindu.

0: Jadi lagu mana yang kamu mau dengar, kamu kena pergi ke Facebook rasmi Sabah FM. Di penghujung segmen Segar, apa ni undian yang tertinggi kita akan mainkan untuk anda.
1: Ya, dua buah lagu yang bikin kita macam mengalir air mata buat kerja kalau terasa lah.
0: Kalau hanya rindu lah. Kalau cinta luar biasa
1: cinta
0: tu.
1: Cinta luar biasa itu
0: terasa tersayang lah.
1: Terasa tersayang dan rajin buat kerja sampai makan tengah hari pun lupa nanti.
0: Jadi kamu yang mana? Kamu kena mengundi sekarang
1: kamu
0: ini.
1: Kamu yang
0: ya?
1: Mana? Jadi kami tahu lah kalau undian lagu tu kami tahu kamu yang mana sudah.
0: Terpaksa dong tidak mau mengundi, so takut kedapatan.
1: Oh bakal ya kasih kedapatan kan?
0: Oke, sambil kami menunggu banyak info-info yang akan kami kongsikan termasuk IPO yang terkini. Kalau kita lihat IPO di Kota Kinabalu hari ini kan
1: di bawah 100 setakat tadi kita kongsikan, tapi betul. Kita akan kongsikan lagi apabila telah dikemas kini menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my.
0: Okey, kalau lihat keseluruhan di sini untuk Sabah memang di bawah ya masih warna hijau, iaitu sederhana. Jadi kekalkan apa ni alam sekitar yang macam ni ya, udara yang segar. Sebab semalam hujan itulah mengkali, dia membantu banyak.
1: Ya, sebenarnya kita mau lagi dia pergi ke warna biru tu yang baik, yang
0: betul.
1: Good. Nah, indikasinya good, moderate, unhealthy, very unhealthy dan hazardous.
0: Okey, jadi jangan buat pembakaran terbuka ya.
1: Okey.
0: Terus kita jaga alam sekitar.
1: Apapun kita jaga alam sekitar, kita sayang itu dulu. Itu tajuk lagu, okey? Jangan pula macam-macam.
0: Sayang itu dulu daripada mati ni. New Kim, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Uy, punya siok. Uy, bro,
2: apa tuh?
4: Pernah pegang salji kah? Punya siok dorong di sana.
2: Saya kan tidak pernah pergi luar negara, paling-paling pun pegang pasir.
4: Wah, perang pasir lah.
2: Ah, pasir di beach tuh.
4: If, kau pernah pergi tinggal salji, pegang salji kah?
3: Pernah, bah, dalam mimpi saja.
2: Allah, ingatkan betul.
4: Kenapa kau nak pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
3: Begini, bah, 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu, pernah tinggal salji.
2: Tidak pernah.
3: Tidak pernah tinggal salji.
4: Tinggal salji di depan-depan lah, di YouTube pernah lah.
3: Itu memanglah semua orang pun pernah.
2: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia, kan?
3: Ya. Mana lah kalau kita pergi sana, batik yang betul-betul.
2: Ponsel kah?
4: Tapi paling-paling salji yang dalam ice box saja lah pernah.
2: Itu lain
4: tuh. Salji kasih hancur dia.
2: Tapi bila saya tengok tuh salji kan macam dia punya jisim ringan betul.
4: Kan?
2: Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
4: Itu kau rasa lah kan?
2: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
4: Aduh.
2: Jadi on?
4: On lah.
3: Ujung tahun.
4: Di England, England. London kan? London lah.
2: London.
4: Okay.
2: Okay.
4: Jom.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: 9.35 minit pagi. Kami menantikan undian anda untuk Gegar Segar.
1: Ya, Claire, tadi ada juga tidak sempat dengar lagu Gegar Segar yang kita pertaruhkan pagi ni. Kau boleh ulang kan ni? Saya minta perhatian kau ni. Kau okey ke tidak ni?
0: Okey, lagu yang kita pertandingkan, lagu daripada Enmesh Kamaleng, okay, adalah lagu ini. Lagu ini bertajuk Hanya Rindu.
1: Okey, Hanya Rindu.
0: Ditentang dengan lagu ini.
2: Lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku pada
0: cinta luar biasa.
1: Baru saya tahu lagu Segar pagi ini. Tadi tidak sempat.
0: Tidak sempat dengarlah ni.
1: Saya mewakili.
0: Mewakili yang tidak dengar.
1: Ya, okay. Tidak sempat kan.
0: Anda apa? Kita sudah kasih dengar. Jadi masuk ke Facebook. Jangan kasih rugi itu masa. Kalau mau dengar lagu di antara lagu yang tadi kami pertandingkan lah kan.
1: Ya, sayang itu masa. Okay. Clay, rasanya kalau kau boring-boring sudah jadi penyampai radio kan. Uh-huh. Ini ada satu kerja yang baru.
0: Apa tu?
1: Nama dia Chismosa.
0: Chismosa ya. Apa pekerjaan dia ni? Buat cheese ke apa?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Dalam istilah Spanyol ialah kaki gosip wanita.
0: Apa saya boleh dapat kalau saya bergosip?
1: Okey, ini cerita seorang wanita berusia 67 tahun mendakwa berjaya membeli dua buah rumah hasil perniagaan menjual gosip di kawasan kejiranannya. Baru-baru ini berlakunya temubual di sana kan dengan wanita ini dan menggelar dirinya sebagai professional chismosa, iaitu kaki gosip wanita.
0: Adalah tukang gosip profesional.
1: Ya, jadi menurut temubual tersebut, wanita ini mengenakan bayaran kepada orang ramai untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kehidupan pribadi jiran mereka. Dia juga menjadikan aktiviti memantau apa yang berlaku di sekelilingnya sebagai satu perniagaan, sama ada ialah apa-apa juga situasi terkini jirannya tu kan.
0: Panas-panas lah.
1: Semua pun dia mau ambil tahu. Semua maklumat itu dikumpul sebelum menjualnya kepada pelanggan yang ingin tahu. Dia juga berkata kan, saya suka gosip. Gosip adalah kehidupan saya yang mengalir dalam darah saya, kau rasa.
0: Amazing dia. Yang ada juga orang sanggup membayar ya kerana gosip.
1: Ya, dan juga dia berpegang kepada pendirian bahawa gosip sentiasa wujud walau di manapun, malah tidak pernah berakhir. Dia ada
0: biasa.
1: Dia punya moto dan visi di sana kan. Dan kadar bayaran yang dikenakan bergantung pada cerita panas yang tersedia. Dan juga ia boleh bernilai lebih beberapa ribu peso Kolombia lah untuk maklumat ringkas, manakala cerita lebih sensitif dan eksklusif terperinci ditawarkan harga lebih tinggi.
0: Kalau tidak dapat duit, sia-sialah. Kalau dapat duit, apa dia, jangan sia-siakan kan.
1: Dia pernah mencecah kan, jual info-info gosip ni kan, sampai RM900 tau.
0: Ada juga mau beli?
1: Ada satu case lah yang dia buat sampai RM900.
0: Ini mesti dia buat research dia ni kan?
1: Ya, itulah kan. Itulah dia juga pekerjaan ni hanya menuntut dia memerhati, meluangkan masa di luar rumah untuk mengawasi kawasan sekeliling rumah dan membuka buku nota bagi merekodkan setiap butiran yang diperoleh. Jadi saya risau nih jiran saya kalau duduk lama di luar rumah tu kan, dia pandang keliling kan, dia pegang buku. Saya risau nih sekarang nih.
0: Kenapa bagi dia? Bagi saja.
1: Bagi saja.
0: Iya, teruskan saja bergosip. Apa juga dorang dapatkan kalau dibayar macam ni, okey lah. Kalau
1: mana tahu dorang pun dibayar. Mana tahu dorang pun dibayar.
0: Ada yang sanggup apa nih mau bayar kan, gara-gara ni mau dapatkan satu gosip.
1: Yalah, itu yang berlaku di luar negara kan. Kalau boleh kita ni dengan keharmonian kita di Malaysia ni, janganlah buat demikian kan. Dia boleh mencetuskan dia boleh mencetuskan perbalahan, perdebatan dan juga keharmonian tu akan merenggangkan di kehidupan kita sekeliling kan. Mungkin di sana tu adat dan budaya berbeza dan kita di sini Malaysia kan. Tapi ini satu ialah cerita yang boleh kita ambil tibar lah kan. Yang mana gosip tu, gosip bagus boleh, gosip yang tidak bagus dan mengambil pendapatan wang tunai untuk kehidupan sendiri sampai dua buah rumah dia beli tu kan. Walaupun
0: lah, kan?
1: Jadi kalau duduk di sekeliling dia tu kan, di Kolombia ni kan, di sekeliling rumah wanita ni kan, agak banyak jugalah kan.
0: Betul, betul, ramai. Jadi jangan memilih pekerjaan yang tidak sihat macam ni, sebab pastinya tidaklah berberkatkan kalau dapat duit daripada apa ni mengaibkan orang, dan juga memang tidak best lah bah hidup di dikelilingi dengan orang yang suka bergosip. Jadi janganlah memilih yang begini ya. Nemulah, saya tidak mula kalau saya bosan jadi penyampai, saya teruskan saya jadi penyampai daripada saya tukang gosip.
1: Dia punya nama chismosa, istilah Spanyol kaki gosip wanita.
0: Okay, lepas ni kita panggil chismosa yang suka bergosip. So ya, okay. Sambil menantikan kamu ada berapa minit lagi untuk mengundi gegar segar, kami kasih hibur dulu kamu dengan lagu daripada Ria Dim, Jaipong Dangdut.
1: Dengarkan Sabah FM.
0: Baguslah.

0: Malaysia Mila dan juga Velvet Linda Darah. Terima kasih untuk kamu yang terus bersama dengan kami sehingga sekarang ini.
1: Di minit yang terakhir sudah ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Terima kasih anda yang mengundi lagu Gegar Segar pagi ini, ada sudah pemenangnya.
0: Betul.
1: Dan kita tahulah yang undi lagu tu anda tengah galau ketika ini. Dengan izinnya kan.
0: Ramai
1: tapi
0: yang rindu pagi.
1: Sebelum kita melabuhkan tirai segar ni kan, sedikit perkongsian lah mengenai ASEAN ni kan. Apa yang berlaku ketika ini, yang mana agenda kesihatan strategik ASEAN SHA 2026 hingga 2030 akan dilancarkan sebagai pelan hala tuju utama kesihatan serantau bersempena dengan mesyuarat menteri-menteri kesihatan ASEAN ke-17 dan mesyuarat berkaitan yang bermula hari hari ini hingga 11 September, yang mana Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan memaklumkan pelancaran agenda itu adalah antara tumpuan strategik persidangan 5 hari berkenaan yang melakar sejarah tersendiri selepas kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah 22 tahun lepas pada 2004. Dan menurut KKM, tumpuan strategik lain AHMM ke-17 kali ini termasuklah mengukuhkan kesiapsiagaan pandemik menerusi pengoperasian Pusat Kecemasan Kesihatan Awam dan Penyakit Kemunculan Baharu ASEAN. Itu antara agendanya lah. 7 hingga 11 September di Kuala Lumpur, 17 Asian Health Minister Meeting and Related Meetings.
0: Selepas 22 tahun untuk kita kembali menjadi tuan rumah. Jadi pastinya banyak agenda yang menarik untuk dibincangkan ketika meeting tersebut nanti kan. Dan kita sudah pun bersedia untuk umumkan lagu yang menang untuk Gegar Segar hari ini.
1: Dengan lagunya.
0: Hanya rindu.
1: Begitu lah.
0: Rindu orang. Rindu dengan siapa?
1: Rindu sama Cismosa. Cismosa itu siapa?
0: Cismosa itu siapa? Saya kan tahu cerita tadi. Cuba komen.
1: Cuba komen cerita tadi Cismosa itu siapa? Kaki gosip.
0: Jangan ya. Jangan, tidak baik. Okey, jadi sampai sini sejak Rafiq dan juga Ikhlas kawan kamu untuk hari ini. Semoga apa yang kami kongsikan semuanya bermanfaat untuk hari ini dan juga menjadi bekalan di masa akan datang kepada anda.
1: Info semua itu kan. Sampai di sini saja. Dan selepas ini rakan penyampai seterusnya akan bersama anda di Jiwan sehingga pukul 2 petang dalam segmen Ekspresi Inspirasi Kupula. Pastinya akan membawakan semangat ekspresi yang menarik untuk dikongsikan kepada pendengar pagi ini.
0: Betul. Okey, jadi jaga diri semua, jaga keselamatan dimanapun anda berada. Saya Ikhlas Jamie
1: dan juga saya Rafiq. Assalamualaikum. Bye bye.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM, bagus bah. Di manapun juga anda berada pagi ini, dan terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Ekspresi Inspirasiku, segmen yang kedua di Sabah FM pagi ini. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, 9 September 2026, ya, hari yang ke-9. Kita berada di bulan yang ke-9. Okey, dalam tahun 2026 ini, ya. Cantik kan tarikh hari ini, 9-9. Okey, apapun juga, anda boleh hantarkan salam-salam dedikasi anda, ucapan ceria anda, permintaan lagu anda bersama kami. Nerusi talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. InsyaAllah dari semasa semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda dan juga akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Apa yang penting, ya, anda perlu terus melekat. Okey, bersama-sama kami di Sabah FM, bagus bah. Dan sebagai lagu pembuka tirai kita untuk ekspresi inspirasiku pagi ini, kita berhibur bersama-sama dengan Wani Carey, lagu ini Cak Cak Cekut. Sabah FM, bagus bah.

0: banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Hanya dirimu, the only one pemilik hati.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Ya, ini dia hiburan bersama-sama dengan Nabila Razali, lagu yang berjudul Balas Baik, dan terus membawakan kita ke pukul 10.15 minit pagi. Pepatah kita ada mengatakan, ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, ya. Kerana apa? Setiap perbuatan kita itu pasti ada balasannya. Jadi, untuk itu kita bersama-sama buat kebaikan, berbuat baik dengan orang sekeliling kita. Kerana setiap tindakan kita itu, setiap perbuatan kita mesti ada imbalannya untuk diri kita sendiri, kan? Jadi memilihlah untuk berbuat baik setiap hari, setiap masa, walau dimanapun juga anda berada. Kita saling beringat bersama-sama pagi ini, okey? Dan saya nak kongsikan informasi untuk anda untuk pagi ini berkenaan dengan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang saya petik menerusi portal berita RTM. Ini mengenai amaran ribut petir, hujan lebat di 6 negeri hingga 12 tengah hari, ya, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri termasuk wilayah Persekutuan Labuan hingga 12 tengah hari ini, ya. Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan negeri terlibat ialah Terengganu, Melaka dan beberapa kawasan di Negeri Sembilan iaitu Port Dickson, Rembau, Seremban, Kuala Pilah dan Tampin. Manakala untuk di Sabah, kawasan yang terlibat dijangka terjejas ialah Sandakan, bahagian Sandakan melibatkan Paitan, Sandakan dan Labuk serta Sugut. Manakala bahagian Pantai Barat melibatkan Kota Kinabalu, Papar, Penampang dan Putatan. Sementara di bahagian Tawau melibatkan Tawau, Semporna, Kalabakan dan juga Kunak. Serta di bahagian pendalaman melibatkan Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Kuala Penyu, Pensiangan, Sup dan juga Keningau, ya. Jadi harap maklum untuk anda, rakan-rakan kita yang terlibat di kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi, agar pekah dan juga maklum dengan keadaan cuaca di tempat anda masing-masing, ya. Dan untuk itu bolehlah ambil langkah berjaga-jaga, bersiap sedia untuk menghadapi amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Ini dijangka sehingga pukul 12 tengah hari nanti, ya. Sediakan payung sebelum hujan. Dan jika anda nak tahu lebih lanjut keadaan cuaca di tempat anda, ramalan cuaca di tempat anda, anda boleh muat turun sekarang aplikasi My Cuaca. Baik, selepas ini akan ada lagi informasi Wan nak kongsikan untuk anda. Untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bahadan. Pagi ini kita nak berhibur lagi bersama-sama dengan lagu ini, sebuah lagu malar segar daripada kumpulan Slam. Ini dia lagu yang berjudul Manisnya Rindu. Rindu siapa tu? Okay, sampai FM Bagus Bahadan.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam best.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus 10.34 minit pagi. Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM waktu ini ya. Pagi ini anda berteman bersama-sama dengan saya Wan Hizu Ahmad untuk ekspresi inspirasiku. Segmen yang kedua di Sabah FM Bagus Pas Lepas Segar Lebih Menyegarkan. Pagi tadi bersama-sama dengan rakan saya DJ Clay dan juga DJ Rafiq. Okay. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan pendengar kita yang telah mengatakan salam-salam dedikasi ucapan ceria ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga menerusi Facebook rasmi Sabah FM. Okey, kita nak sapa kawan-kawan kita ini. Kita ada si Hasbia Talib, katanya assalamualaikum tuan-tuan, waalaikumsalam. Sahabat bertugas sudah pasti dalam ekspresi inspirasiku Sabah FM bagus, terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Ramli Lee, katanya assalamualaikum tuan-tuan, waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas, semoga sehat dan juga ceria-ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM bagus. Wah, terima kasih Ramli Lee. Juga rakan kita Norzita Zita, terima kasih. Seterusnya kita ada Marsha Saleh, katanya selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku, semoga tugas lancar, dipermudah hingga penghujung siaran ya. Dan juga untuk lagu hari ini, katanya dengan pilihan lagu-lagu terbaik dan informasi terkini lagi sahih hanya di Sabah FM bagus bah. Terima kasih Marsha Saleh. Dan juga kita ada Hasna Has dan juga James Pengiran. Selamat pagi Dejewan, selamat pagi juga. Seterusnya rakan kita Putra Borneo yang berada di Sarawak, terima kasih. Okey, lagi rakan kita Zafira yang berada di Sandakan, katanya selamat pagi dan selamat bertugas ya. Zafira hadir dari Sandakan, katanya cuaca di Sandakan mendung, semalam hujan lebat beserta guntur. Itu keadaan cuaca di Sandakan ya. Dan untuk hari ini nak dengarkan lagu daripada Saiful, lagu yang berjudul Ku Juga Mencintaimu untuk menu playlist hari ini. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang bersama menerusi FB rasmi Sabah FM dan juga WhatsApp Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda, Wan juga akan sapa anda. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Kali ini kita berhibur bersama dengan Misha Omar, salah seorang artis yang bakatnya dicungkil menerusi sebuah pertandingan terbitan RTM sendiri, iaitu Bintang RTM pada tahun 2001 ya. Yang mana pada ketika itu Misha Omar berentak bersama dengan Azrin Azhar, Siti Sarah, Asmidar dan juga Amir Sofas. Dan pada waktu itu juara dinobatkan kepada Azharina Azhar. Okay. Dan juga lagu ini Bunga-Bunga Cinta diterbitkan pada tahun 2002. Bayangkan berapa tahun selagu ini kan. Tapi tetap malam segar, tetap menjadi siulan bersama-sama kita untuk kita dengarkan di radio di mana saja kita berada. Okeylah, kita layan dulu lagu ini, Bunga-Bunga Cinta, Sabah FM. Bagus tak?

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: FM Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Pertemuan kita untuk jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku, edisi Rabu hari ini, 9 September 2026, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, hingga pukul 2 petang nanti ya. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk pagi ini, Wan nak kongsikan untuk anda antara informasi semasa program yang berlangsung dalam masa terdekat ini, khususnya di sekitar kota Kinabalu ini, iaitu Majlis Penutupan Pidato Celik Madani 2026 Peringkat Negeri Sabah yang dianjurkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Negeri Sabah dengan kerjasama Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ya, dengan penyertaan seramai 150 orang peserta kalangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah bawah dan juga sekolah menengah atas ya, seluruh negeri Sabah, yang mana akan berlangsung esok 10 September 2026, hari Khamis, bertempat di Raya Hotel Kota Kinabalu, bermula pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 3 petang ya. Dan insyaAllah program ini akan diresmikan oleh Yang Berhormat Dato' Mustafa Sakmud selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, bahagian Hal Ehwal Sabah dan juga Sarawak. Jadi ada lagi banyak informasi akan dikongsikan kepada anda. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahagia mereka untuk kamu yang terus dengarkan kami walau di mana pun juga anda berada. Pertemankan frekuensi ini 89.9 ataupun juga anda yang dengarkan kami melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Okay? Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga sama sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Dan apa yang penting, anda perlu terus bertemankan kami sebagai teman pemanduan anda. Okay? Dan baiklah, sebentar lagi 11.30 minit pagi nanti akan dibawakan kepada anda Sembang Ekspresi untuk hari ini bersama dengan tetamu istimewa kami hari ini, iaitu Puan Janita binti Nordin selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, yang akan berkongsikan info yang menarik mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu ataupun MAPENA. Jadi jika anda nak tahu lebih lanjut, nantikan 11.30 minit pagi nanti tentunya di Sabah FM. Bagus bah.

kekasihku. Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita. Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus Fah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Fah bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan seperti Wan wawarkan soal pertemuan kita tadi, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kami di konti untuk pagi ini yang akan bercakap mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu ataupun MAPENA 2026. Dan tetamu istimewa saya di konti pagi adalah pun siap sedia di konti untuk berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik untuk para pendengar setia Sabah FM. Bagus Bah bukan saja bersiaran menerusi frekuensi ini, malah turut bersiaran menerusi Facebook rasmi Sabah FM. Untuk itu, saya perkenalkan tetamu saya iaitu Puan Jenita binti Nordin selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawang Negeri Sabah. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Puan, apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat. Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat Puan. Jadi bagaimana dengan perjalanan dari DBP Sabah ke RTM Sabah ni tadi Puan? Lancar?
2: Ya, alhamdulillah lancar. Kami pun agak risau sekiranya jalan sesak, tetapi alhamdulillah tadi lancar saja sampai di sini lebih kurang pukul 11 pagi. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semuanya dipermudah ya Puan. Yeah. Dan sepasti pagi ini kita nak kongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik untuk rakan-rakan pendengar kita dan juga rakan-rakan penonton kita mengenai MAPENA ataupun Malam Anugerah Pena Kinabalu MAPENA 2026 yang sudah pasti cukup signifikan dalam menghargai penggiat dan juga tokoh yang menyumbang kepada perkembangan bahasa, sastra di negeri Sabah ini yang kita akan kupas, kita akan kongsikan bersama dengan tetamu kita istimewa untuk pagi ini iaitu Puan Jenita binti Nordin selaku pengarah DBP Negeri Sabah. Ya, dan untuk Puan mungkin boleh dikongsikan yang mana kita difahamkan tahun 2006 ini merupakan tahun yang ketiga untuk penganjuran Malam Anugerah Pena Kinabalu MAPENA 2026. Dan untuk itu mungkin Puan boleh kongsikan sedikit latar belakang berkaitan dengan MAPENA ini Puan, silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Wan. Yang saya hormati, salam hormat kepada semua pendengar ataupun pengikut Sabah FM yang ada bersama-sama kita pada pagi ini.
1: Ya, Puan.
2: Sebagaimana yang dinyatakan tadi, hari ini, pagi ini saya akan berkongsi tentang Malam Anugerah Pena Kinabalu ataupun singkatannya MAPENA.
1: MAPENA.
2: Iaitu satu acara ataupun majlis yang kita adakan khusus untuk memberikan pengiktirafan kepada penulis dan juga sastrawan di negeri Sabah ini. Jadi untuk makluman, MAPENA ini sebenarnya telah pun kita laksanakan pada kali pertamanya pada 3 hari bulan Mac 2023. Itu tahun pertamalah kita melaksanakan MAPENA, iaitu gabungan beberapa pengiktirafan dalam satu majlis. Pada waktu itu kita menggabungkan 3 pengiktirafan lah. Yang pertama untuk Anugerah Sastra Negeri Sabah pada waktu itu untuk penerima yang ketiga, dan Hadiah Sastra Sabah. Dan kita juga menggabungkan pada waktu itu ialah Anugerah Buku Terbaik Ketua Menteri Sabah. Dan MAPENA yang kedua ini telah pun kita laksanakan pada tahun 2024. Dan pada ketika itu kita cuma menggabungkan 2 anugerah saja, ataupun satu Anugerah Sastra Negeri Sabah pada waktu itu untuk Anugerah Sastra Negeri Sabah yang keempat, dan juga penyampaian Hadiah Sastra Sabah. Untuk makluman DJ Wan dan juga pendengar yang bersama-sama kita pada pagi ini, Malam Anugerah Pena Kinabalu ini disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah lah. Keseluruhan majlis itu akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Dan pada tahun ini ya, merupakan tahun ketiga penganjuran MAPENA yang masih lagi kita mengekalkan penyampaian untuk 2 anugerah yang utama, iaitu Anugerah Sastra Negeri Sabah yang kelima dan juga Hadiah Sastra Sabah untuk tahun penulisannya 2024 dan juga tahun 2025. Jadi secara umumnya ke anugerah ini disampaikan secara berkala 2 tahun sekali.
1: 2 tahun sekali ya, ya Puan. Pasti ini satu majlis yang sangat-sangat dinantikan oleh penggiat sastra dan juga bahasa di negeri Sabah ni ya Puan.
2: Ya betul, sangat dinanti-nantikan kerana pengiktirafan diterima kepada penulis yang karyanya bermutu.
1: Betul. Dan Puan saya difahamkan ya, malam Anugerah Pena Kinabalu ini akan diadakan di salah sebuah hotel termuka di kota Kinabalu ini. Mungkin untuk itu Puan boleh kongsikan ya, apakah keistimewaan yang dibawakan untuk MAPENA tahun ini, Puan? Silakan.
2: Ya, baik. Pada tahun ini, MAPENA ataupun Malam Anugerah Pena Kinabalu, kita akan adakan pada 11 bulan September ini pada hari Jumaat, bermula pada pukul 7.30 malam lah, di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu ini. Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, insyaAllah majlis ini akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah lah. Dan kali ini kita akan memberikan pengiktirafan kepada penerima anugerah sastra negeri Sabah yang kelima.
1: Yang kelima.
2: Dan anugerah ini sebenarnya sangat dinanti-nantikan ya, kerana kita akan memberikan pengiktirafan kepada tokoh sastrawan yang masih hidup, yang telah pun memberikan sumbangan bukan saja dari segi ciptaan karya yang bermutu ya, tetapi juga dari segi peranan mereka dalam perkembangan kesusastraan tanah air, khususnya di negeri ini
1: Sabah.
2: Ya, di negeri Sabah. Dan dalam majlis ini juga kita akan menyampaikan hadiah sastra Sabah untuk tahun penilaian 2024-2025. Dan hadiah sastra Sabah ini kita bahagikan kepada dua kategori lah. Kategori untuk buku sastra dan juga kategori untuk karya eceran.
1: Jadi itulah dia istimewanya untuk MAPENA kali ini, penyampaian anugerah kepada para penggiat bahasa dan sastra di Sabah ini, Puan, dengan karya cipta karya yang bermutu dengan menyumbang kepada perkembangan bahasa di negeri Sabah ini. Dan Puan, mungkin seterusnya boleh kongsikan berapakah jumlah pencalonan bagi hadiah sastra Sabah yang disebutkan sebentar tadi, dan apakah kriteria pemilihan untuk memilih penerima yang layak ni, Puan?
2: Baik. Untuk makluman DJ Wan, pendengar dan juga yang bersama-sama kita dalam laman web Sabah FM, pada tahun ini kita menerima karya yang banyak berbanding tahun penilaian sebelum inilah. Tahun ini kita menerima 1,300 judul karya. Berbanding tahun penilaian sebelum ini, kita hanya menerima 410 judul.
1: 400? Melonjak tinggi, Puan.
2: Melonjak tinggi.
1: Hingga 1,300.
2: Ya. Jumlah ataupun peningkatan yang sangat ketaralah dari segi bilangan karya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya tidak ketandusan dari segi
1: karya-karya.
2: Ya, kita ada ramai penulis dan para penulis di Sabah ini juga sangat aktif berkarya, ya, dan ada banyak bentuk karya yang ada di negeri Sabah ini. Dan bagi saya situasi ini suatu situasi yang sangat menggalakkan, ya, yang harus kita sokong dan juga dukung lah.
1: Ya, Puan.
2: Jadi kami berharap dengan pengiktirafan ini, ya, lebih ramai lagi penulis yang akan menulis, ya.
1: Betul.
2: Dan dari segi kriteria, ya, kriteria penilaian, kita menilai dari segi nilai pemikiran yang diketengahkan dalam karya-karya yang berkenaan, nilai kreativiti, nilai bahasa, nilai akhlak dan juga kesan moral, nilai keseimbangan dan juga kesatuan organik dalam karya tersebutlah. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita ada kategori A, buku sastra. Jadi untuk buku sastra ni kita bahagikan kepada beberapa bahagian lah. Yang pertama, buku dewasa, buku ataupun novel remaja. Kita ada juga novel kanak-kanak, kumpulan puisi, kumpulan cerpen. Dan sejak 2 tahun penilaian ini, kita ada satu kategori yang baru, iaitu buku bergambar kanak-kanak.
1: Buku bergambar kanak-kanak.
2: Jadi buku bergambar kanak-kanak ni, DJ Wan, sebenarnya akan ada dua penerima. Iaitu selain penulis, penerimanya juga ialah pelukis. Sebab
1: ilustrasi.
2: Buku bergambar ni ada ilustrasi,
1: betul.
2: Kan? Jadi kita juga mengetengahkan selain penulis, selain penulis kita juga mengetengahkan pelukis.
1: Pelukis.
2: Ya, pelukis. Jadi ini sesuatu yang kita bawa sesuatu yang barulah dalam dua tahun penilaian ini. Kerana kita berfikir bahawa pelukis ini juga harus diberikan pengiktirafan, kerana melalui gambar dan ilustrasi ini juga sebenarnya menceritakan sesuatu.
1: Lebih menarik kepada anak-anak kita untuk mengetahui lebih lanjut apa yang digambarkan dalam disampaikan dalam cerita tersebut, ya, Puan.
2: Ya, betul. Dan yang terakhir ialah buku kumpulan esei kritikan lah. Dan untuk kategori B pula, iaitu karya yang berbentuk eceran yang disiarkan dalam majalah, akhbar dan sebagainya, juga terbahagi kepada beberapa kategori lah. puisi, cerpen dan juga esei, kritikan dan juga drama.
1: Ya. Jadi itulah dia puan ya, dengan jumlah penerimaan penyertaan yang begitu memberansangkan ya puan. So pasti di Sabah ini juga ramai penulis-penulis, pengkarya-pengkarya yang menghasilkan karya yang bermutu.
2: Betul. Dan untuk hadiah Sastra Sabah ini, keseluruhan hadiah yang diberikan ataupun wang tunainya, keseluruhannya berjumlah RM37,000 dan kita juga akan memberikan wetika penghargaan kepada para penerima.
1: Hadiah wang tunai RM37,000 ya Puan.
2: Keseluruhannya berjumlah sedemikian.
1: Semuanya akan diketahui pada 11 September ini Puan.
2: Ya, betul.
1: Baiklah Puan, kita akan sambung semula. Aku pesan menarik dalam sesi Sembang Express untuk hari ini. Kita nak berhibur seketika Puan bersama dengan sebuah lagu, lagu Malam Segar bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Tan Sri SM Salim. Lagu ini Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Sabah FM, bagus bah.

info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku. Sembang Ekspresi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus, bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama-sama kami, bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang menyaksikan kami menerusi persembahan langsung di FB rasmi Sabah FM. Dan masih lagi bersama-sama dengan tetamu istimewa saya untuk pagi ini, yang berkongsikan informasi menarik mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu Mapena 2026, bersama-sama dengan tetamu istimewa saya, iaitu Puan Jenita binti Nordin selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah. Baik Puan, tadi telah pun banyak kita kongsikan mengenai bila diadakan ya Puan, apa kategori yang dipertandingkan, akan disampaikan pada majlis ini dan seterusnya Puan. Mungkin apakah dikongsikan ya, apakah harapan Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah dengan penyampaian anugerah ini Puan? Silakan.
1: Harapan kami ya di Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya yakin juga Kerajaan Negeri Sabah, untuk kedua-dua pengiktirafan ini, iaitu pengiktirafan Anugerah Sastra Negeri Sabah dan juga Hadiah Sastra Sabah,
0: ya Puan,
1: hasrat kita ialah lebih ramai penulis ya dari Negeri Sabah yang akan menghasilkan karya yang berkualiti. Karya yang mampu mengangkat ciri-ciri kearifan tempatan, warna tempatan ya, budaya kita, mungkin juga berkaitan dengan lokasi, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, flora fauna kita yang sebenarnya masih kita ada keunikan kita tersendiri ya, bahasa dan sebagainya. Ini boleh diterjemahkan dalam karya, karya kreatif, selain
0: boleh
1: karya ya, selain karya berbentuk buku umum lah ataupun penulisan umum. Dan kita juga mengharapkan melalui anugerah ini penulis kita mampu mengutarakan idea-idea yang baru dalam penulisan yang bukan saja boleh diiktiraf di Negeri Sabah, tetapi kita berharap para penulis yang menerima pengiktirafan ini nanti juga akan berkembang, menerima pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa. Dan kami di Dewan Bahasa dan Pustaka juga melihat ruang ini sebagai salah satu ruang untuk penulis di Negeri Sabah menulis ya, dengan menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan yang baik dan mengangkat sastra kebangsaan kita. Dan kita akan menumpukan terus ya, kita akan terus menumpukan dari segi pembinaan bakat dalam kalangan penulis di negeri ini, untuk memastikan ekosistem sastra yang lebih lestari di negeri inilah. Dan kita akan terus memberikan fokus dan keutamaan untuk pembangunan dan pemerkasaan dunia penulisan melalui pelbagai inisiatifnya di Dewan Bahasa dan Pustaka, sama ada melalui bengkel pembinaan penulis, program pengembangan sastra, dan juga terus memperbanyak penerbitan buku khususnya daripada kalangan penulis di negeri Sabah untuk pelbagai genre ataupun kategori yang saya nyatakan tadi.
0: Betul ya, kita bersama-sama harap lebih ramai lagi penulis-penulis baru dapat jungkil bakatnya Puan. Seperti Puan katakan tadi, banyak sebenarnya keunikan, keindahan di Sabah ini yang perlu kita ketengahkan.
1: Perlu digali dan kita ketengahkan dalam karya.
0: Betul Puan. Jadi Puan, seterusnya bagaimana pula harapan Puan kepada masyarakat, khususnya penggiat sastra di negeri Sabah ini, untuk menyertai pencalonan bagi Hadiah Sastra Sabah dan juga Anugerah Sastra Negeri Sabah ini Puan? Silakan.
1: Ya, untuk tahun, dua tahun yang mendatang ini ya, untuk penilaian karya, kita sangat menggalakkan para penulis di negeri ini berkaryalah melalui pelbagai platform yang ada.
0: Betul.
1: Di negeri ini ya, ataupun di peringkat yang lebih luas lagi, sama ada melalui terbitan DBP, melalui penerbit-penerbit lain ya, cuba hasilkan karya yang bukan saja berkualiti tetapi karya yang besar. Tidak mustahil kan nanti suatu hari nanti kemungkinan akan ada karya agung daripada penulis.
0: Betul,
1: di negeri ini. Jadi kita mengharapkan ada karya-karya nanti akan merentas wilayah, merentas Nusantara dan juga merentas dunia. Dan kita juga berharap penulis bukan saja berperanan dari segi mengutarakan ide, membina peradaban bangsa ya, dan juga meneruskan tradisi ilmu, tetapi juga kita berharap melalui pengkaryaan ini nanti ragam bahasa budaya yang ditampilkan dalam penulisan itu nantilah menjadi status peradaban sesuatu bangsa, khususnya cerminan kepada masyarakat di negeri Sabah.
0: Mm-hmm. Baiklah, begitu tinggi harapan Puan ya kepada hasil karya di Sabah ini ya, melalui Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah. Dan untuk itu, terima kasih kepada Puan Jenita binti Nordin selaku pengarah DBP Negeri Sabah yang telah pun sudah pastinya memberikan perkongsian yang cukup jelas kepada rakan-rakan pendengar kita mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu ataupun MAPENA 2026. Dan juga semoga MAPENA ini terus menjadi wadah untuk mengangkat karya dan juga sumbangan para penggiat bahasa serta persuratan di Negeri Sabah ini. Dan juga sekali lagi terima kasih Puan Janita dan atas kesudian bersama kami di Konti Sabah FM untuk pagi ini. Dan juga tahniah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah atas usaha berterusan dalam mempertabatkan bahasa dan juga sastra khususnya di Negeri Sabah ini.
1: Terima kasih.
0: Ya, insyaAllah Puan, ada peluang ini kita akan bertemu untuk program yang akan datang.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam. Ekspresi.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus, Pak.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Hai, saya Shipandora. Saya dengar Sabah FM bagus, Pak.

0: bagus ba.
1: Ya, Sabah FM bagus ba. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Padani untuk anda semua yang terus bersetia bersama kami di Sabah FM bagus ba. Dan pertemuan kita untuk jam yang ketiga, zon tengah hari, untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 9 September 2026. Dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Ya, dan hari ini dibawakan lagi untuk anda menu playlist lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Dengan tema dibawakan hari ini adalah lagu daripada artis mahupun penyanyi lelaki. Okey, jangan salah tema, lagu lelaki. Okey, jadi anda boleh hantarkan permintaan lagu anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Ya, jadi siapa cepat dialah yang dapat. Ya, insyaAllah Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda pada jam yang terakhir nanti, okey, pukul 1 tengah hingga pukul 2 petang. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus kekal bersama kami sebagai teman ceria hari anda, okey. Dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.15 minit tengah hari. Untuk itu, jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini dengan sebuah lagu retro, lagu malam segar. Okey, kita ada Min Malik dengan lagu ini. Ini dia lagu yang berjudul Flora Cinta. Dengarkan hanya bersama kami di Sabah FM. Baguslah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Urang Sabah dimasih bakal mendengarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di sutera majalah Kota Kinabalu.
8: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
9: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami walau di manapun juga anda berada, okay? Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat menikmati juadah makan tengah hari anda. Mungkin ada yang makan di rumah kan, masakan ataupun air tangan ibu tercinta, isteri tersayang kan, ataupun ada juga yang makan di restoran, makan di luar bersama dengan rakan-rakan sekerja. Jadi selamat menjamu selera, dan bagi anda yang tengah memandu, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana pun juga destinasi anda tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, okey. Dan dapat pukul 1 tengah hari nanti kita akan bersama-sama ikuti utama 1 tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, okey. Dan apapun, kita dah zahirkan ucapan simpati dan juga turut berduka cita atas insiden helikopter yang terhempas semalam di Sarawak melibatkan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang dalam tugas, termasuk seorang juruterbang. Ya, kita ucapkan salam takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi kehilangan yang amat berat ini, ya. Dan juga bersama-sama kita doakan semoga roh mereka yang terlibat dalam insiden tersebut dicucuri rahmat, insyaAllah, amin. Baiklah, kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama dengan Hel Husaini, lagu ini Diam. Dengarkan hanya bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mahu memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan tuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Tracy menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Sambil

Ya, menu playlist di Sabah FM bagus bah dalam segmen ekspresi inspirasiku. Dan sekali lagi, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada sebagai teman ceria hari anda. Okey, dan bagi anda yang mungkin hari ini tidak sihat kan, jangan lupa untuk dapatkan rawatan, pergi jumpa doktor kan, ataupun makanlah ubat dengan segera ya. Dan kami doakan semoga anda selamat sembuh dan diberikan kesembuhan yang segera, insyaAllah. Amin. Baiklah, sebentar lagi 1.30 minit tengah hari kita akan bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Dan juga waktu ini kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM dengan tema untuk hari ini ialah lagu daripada artis mahupun penyanyi lelaki. Dengarkan hanya bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya Kunurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Usaha merangkah strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negeri ini terus diperkukuh dengan menekankan kepentingan menggabungkan penyelidikan dan bukti saintifik dengan pengalaman serta pengetahuan tradisional. Taman-Taman Sabah menerusi hantaran di Facebook berkata, dalam konteks itu suara dan pengalaman komuniti kepulauan perlu diketengahkan dan diberi perhatian dalam proses membuat keputusan serta pembangunan dasar, khususnya bagi memastikan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat setempat terus terpelihara. Terbaru, pihak Taman-Taman Sabah menyertai 2026 World Island Cities Conference di Yeosu, Korea Selatan pada 2 hingga 6 September. Persidangan disertai 30 buah negara itu memberi tumpuan kepada cabaran perubahan iklim serta kesannya terhadap pelbagai aspek kehidupan dan pembangunan masyarakat kepulauan termasuk kesihatan, ekonomi, pertanian, perikanan, pelancongan serta kelangsungan amalan dan warisan tradisional. Dalam perkembangan lain, Taman-Taman Sabah akan menyertai 2026 World Island Fair Yeosu, Korea yang akan berlangsung pada 5 Oktober hingga 4 November 2026. Penyertaan itu akan mengetengahkan keunikan serta kekayaan biodiversiti Kepulauan Sabah di peringkat antarabangsa, khususnya melalui aspek ekopelancongan, pemuliharaan, perlindungan dan penyelidikan saintifik di kawasan Marine Protected Area di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah. Justeru pihak Taman-Taman Sabah berharap program seumpama dapat memperkukuhkan jaringan kerjasama dan perkongsian ilmu di peringkat antarabangsa di samping memperkasa usaha Taman-Taman Sabah dalam memastikan pengurusan kawasan perlindungan dan sumber biodiversiti dilaksanakan secara mampan. Universiti Malaysia Sabah UMS akan menjadi institusi tuan rumah kepada seorang Fulbright United States Scholar dan seorang Fulbright United States Student Researcher pada tahun hadapan. Kedua-dua peserta berkenaan dijangka bekerjasama secara langsung dengan fakulti di UMS dalam pelaksanaan penyelidikan bersama sekaligus memperkukuh hubungan pendidikan dan akademik antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Sebelum ini, UMS turut mencatatkan penyertaan warganya dalam program pertukaran antarabangsa apabila Profesor Madya Datin Dr. Veronica Atin menamatkan program selama 10 bulan di Vanderbilt University menerusi Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Sesi perkongsian tersebut memberi peluang kepada peserta mendengar pengalaman alumni Fulbright termasuk cabaran yang dihadapi serta pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sepanjang mengikuti program berkenaan. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Contoh Petagas Putatan awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Sabah, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.56 pagi. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan sumber air dari jentera. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6.38 pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
3: Ya, menu playlist di Sabah FM Bagus Bah. Dan sedar tak sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda menerusi ekspresi inspirasiku untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026, akan berakhir sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada, okay? Dan semoga anda terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan menerusi ekspresi inspirasiku dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama, okay? Dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bahan Ngam Laitu Janji Dengar. Anda akan ditemani oleh rakan setugas saya DJ Noli dan juga DJ Azian 2 petang hingga 6 petang. Saya rakan anda menyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Untuk itu, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi. Bye bye.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: irama, karaku Malaysia,
1: karaku Malaysia.
2: Bah Ngam Latu. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami. Hal lagu tadi, lagu daripada Tantiana Tukiman. Hal lagunya yang bertajuk Satu Suara, bergabung bersama dengan Bagio.
3: Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang untuk semuanya. Bah Ngam Latu kembali lagi untuk hari ini, hari 3.
2: Hari 3, hari Rabu 9 September 2026 bersama dengan Nodi dan juga Azian untuk hari ini.
3: Ya, sampai jam 6 petang. Macam biasa jugalah, jam yang pertama kita belajar bahasa etnik.
2: Macam biasa, macam tidak biasa, tiba-tiba handsome.
3: Wow. Tiba-tiba kurus.
2: Kan, itulah apapun, belajar bahasa etnik untuk hari ini pasal makan.
3: Kenapa? Ini.
2: Lama sudah kita tidak makan di sana. Mari pergi.
3: Jom.
2: Gitu kan.
3: Hampir saya salah sangka tadi. Oh, ingatkan kan nak bawa makan.
2: Aduh.
3: Gimana nih?
2: Hey.
3: Kepiling pula kawan.
2: Oke, okay, jadi iyalah, kadang-kadang kita cerita-cerita bubual sama kawan-kawan, kan tiba-tiba rasa lapar. Ih. Kau pernah, kau selalu ikan makan di sana tuh. Lama sudah tidak makan di sana, kan?
3: Mari kita pergi.
2: Mari kita pergi, dia bilang.
3: Oke, okay. Kau bawa ya. Aku tumpang.
2: Oke, okay. Okay, macam biasa kamu boleh komen-komen di Facebook Sahabat FM ataupun
3: hantar je WhatsApp 0194904848.
2: Oke, okay, lepas ni kita kasih baca dong punya komen-komen. Jom kita berhibur bersama dengan lagu daripada Jeff Maridala, Mogihum Tontok Tinan.
3: Sahabat FM.
2: Bagus banget.

0: Bogor.
1: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Lagu tadi, lagu daripada Marlene, Kilauan Cinta.
0: Baiklah, untuk belajar bahasa etnik yang baru dengar kami, lama sudah kita tidak makan di sana. Mari pergi.
1: Di mana paling lama yang kau tidak makan hari itu? Kedai apa?
0: Yang lama saya nak pergi makan sana, yang ikan bakar di Putatan tu. Kau tadi kau pergi sana kah?
1: Macam mana?
0: Apa? Betul lah.
1: Sengaja lagi.
0: Tak betul, macam mana nak ke sana?
1: Cari ikan bakar lah. Okey. Oh. Alright. Okey, kita terus kasih baca kawan-kawannya komen di sini. Si Tiap Sasan ini dalam bahasa Bisaya Beaufort. Dia bilang, Nabuai Nio Tokou Isa Nakan Sino. Dia bilang, Lakas Mongoy.
0: Mari pergi.
1: Mari kita pergi cepat-cepat. Dia bilang.
0: Si Norzita pun sama juga. Nabuai Nio Takau Isa Nakan Sino. Igo. Igo Mongoy.
1: Igo Mongoy.
0: Igo Mongoy. Mari pergi.
1: Hey.
0: Ikut.
1: Lagi kita ada Sias Nanawa di sini. Ini dalam Bugis Bone. Dia bilang, Mitani di Dere Andre Konro. Mai Lokaki.
0: Mari.
1: Mai Lokaki. Mari pergi.
0: Okey. Voice note daripada si Mayani Emma.
2: Yep. Assalamualaikum DJ Azian.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
1: Iya.
2: Bisa ya bopot, nah buah ini ya toko isanakan di sino, Igo Mongoy.
0: Thank you.
1: Igo Mongoy. Igo Mongoy. Kalau makan pergi, apa? Igo Mongoy nakan de bakso. Dia kan suka makan bakso.
0: Siapa?
1: soto.
0: Oh,
1: kan selalu kalau komen selalu ucap, lama tak makan soto dia bilang.
0: Baba. Nanti kita atur lah. Okey, kamu boleh terus komen lagi, hantar je WhatsApp ataupun komen di Facebook kami Sabah FM bagus ba.
1: Okey, kita ada lagu daripada Sadri Masrani, Izo Nosinduahan.
0: Sabah FM
1: bagus ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Ngam Latu.
1: Bangam Latu, sekarang pukul 2.27 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Dan nampaknya bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk hari ini.
2: Baik, okay. Belajar bahasa etnik. Lama sudah kita tidak makan di sana. Mari pergi.
1: Macam si Rosie Williams di sini dalam bahasa dusun, dia bilang, Alaid, ano, yotokau amu moy kakan hilo. Dia bilang, kano moy?
2: Hilo, sana. Hilo. Okey, kalau di Facebook pula kita punya kawan-kawan si Tiono Paijo. Aduh, kalau Jawa nih. Kita nak bully lah Nodi. Sampun.
1: Sampun dang u mboten dahar teng meriko. Monggo pinarak. Ida kita pada kasih bunyi-bunyi Jawa itu.
2: Okey, si Buluntung. Alait noh au nakakan hilo. Ano mongoy?
1: Ano mongoy hilo? Itu dalam bahasa dusun Liwan Tambunan. Ini pula dalam murut di Beaufort. Si Rina dia bilang, nabuoy takau kalo nangakan dagiu ibok ongoy takau, dia bilang.
2: Okey, si Elis Raymond, lamah udah tua enda makai dia. Aram mupuk.
1: Okey, kamu lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca lagi, kamu boleh hantar di Facebook Sabah FM ataupun di nombor WhatsApp Sabah FM
2: 0194904848.
1: Kita ada lagu daripada Kenneth Jack, Nakali Sarbago.
2: Sabah FM.
1: Sabah.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Ngamlah tu.
1: Abang Ngamlah tu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan, okey? Semoga selamat sampai ke destinasi anda.
2: Baiklah, kita sambung lagi belajar bahasa etik untuk ini hari. Lama sudah kita tidak makan di sana.
1: Mari pergi di mana?
2: Situ. Okey.
1: Okey, kita ada si Rosda Bajil dari Kampung Liabas Tandik. Nah, ini dalam Dusun Kimaragang.
2: Olaid.
1: Kita nak amo minangakan sila. Kayo mongoy.
2: Kayo mongoy. Dema sebutannya tadi tu?
1: Olaid.
2: Tidak balik kan Olaid.
1: Olaid.
2: Olaid kita. Okey, si Ahran dia bilang dalam bahasa Sungai Segama, lama sudah kita tidak makan di sana. Mari pergi debuai kita apun mengangan di Sungkoi Panau. Mari pergi.
1: Mengangan debuai kita apun mengangan di Sungkoi Panau.
2: Mari pergi.
1: Mengangan di dia bilang Sungkoi Panau.
2: Mari pergi. Okay. Oh, begitu. Si Izmat bilang ini dalam bahasa Iranon, nyatai tanu dan makakan saan. Sumung tanu duo.
1: Oh, di bahasa Iranon lah. Samung tanu duo. Samung. Mari. Okey. Lagi si Zalika, lama dah kita si makan di Sinun. Lan pergi.
2: Okey, Lan. Si Ainin Dusun Suk dia bilang, "Alait noh awoh kito nakakan hilo." Ano mo oi?
1: Dia bilang Dusun Suk.
2: Salah.
1: Okey, satu lagi si Nasuhah dia bilang ni dalam idaan ataupun segama, "Da boy kito apung megan di Ongkoi Surudik." Dia bilang mana ini? "Da boy kito apung megandik Ongkoi Surudik."
2: Gitu kali ya. Iya, mengandik.
1: Ongkoi mengandik.
2: Makan sana. Di Ongkoi Surudik. Mari pergi.
1: Mangan di Ongkoi Surudik.
2: Mungkinlah. Itu dalam bahasa idaan segama.
1: Okey,
2: boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca. Kita mau layan lagu.
1: Lagu daripada K, Netes Bohe Mata.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah ngamlatu.
1: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
2: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Lagu tadi, lagu daripada Asmi Andi Yakin, Kau di Sana, Ku di Sini.
2: Okey,
1: kita mau pergi mana?
2: Kita mau ke
1: cari makan.
2: Saya sudah kenyang.
1: Okey.
2: Kau sudah makan?
1: Ay, sudah.
2: Tak apalah, kita kasih selesai dulu di sini, baru kita fikir kita mau pergi mana.
1: Betul.
2: Okey, 2.50 minit petang. Kita mau sambung lagi lah belajar bahasa etnik untuk ini hari. Lama sudah tidak makan di sana.
1: Oh.
2: Mari kita pergi.
1: Okey. Terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen. Macam si Riri, dia bilang, ini macam misalnya Benny, nabuai niyo tokoh isanakan sino, ongoy tokoh sino, dia bilang.
2: Okey, si Dayang Imah bilang ini dalam bahasa Brunei. Batah jua kita ni indak mengagak makan arah sana atu.
1: Oh.
2: Maritah kita makan arah sana. Nyaman atu hidangannya.
1: Nyaman. Aduh, sedap eh, dia bilang.
2: Wih, tapi di Labuan saya nampak kawan saya kan dia berhabis makan durian ketam.
1: Ketam.
2: Iya. Oh. Memang ada tempat untuk makan ketam sana kan? Wih, punya mensiok.
1: Ih, kau mau pindah pergi Labuan. Dapatlah kau makan ketam hari-hari.
2: Sini pun ada juga. Janganlah, ba. Jangan di sana. Saya mau yang di sana.
1: Oh, di sana. Okay.
2: Yang sebelah sana.
1: Alright. Okay, apapun, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah komen-komen. Kita punya belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Satu.
1: Siapa?
2: Si Marsa.
1: Oh, okay.
2: Dalam bahasa Tidung.
1: Ah, ini kau lah yang campin.
2: Bu, enggaklah juga. Oh. Bu. Bui.
1: Bu, apa?
2: Bui takanyo tio angkan de dinai.
1: Oh.
2: Makau taka.
1: Mari kita.
2: Makau gitu taka.
1: Kan? Gitu atau mari kita pergi sana. Gitu kan?
2: Macam makau.
1: Mari jalan.
2: Jalan. Makau taka. Jalan kita.
1: Jalan kita. Gitu kan.
2: Bui.
1: Bui takanyo tio angkan de dinai.
2: Makau taka.
1: Okay.
2: Makasih Marsa Saleh.
1: Alright. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah komen-komen pasal belajar bahasa etnik kita untuk hari ini. Dan kejapnya lagi di jam yang kedua kita akan kongsikan topik santai untuk hari ini. Okay?
2: Baiklah, pastikan terus setia bersama kami Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ngam Latu.
1: Bangam Latu di jam yang kedua sudah 3-2 minit petang. Okey, macam yang kita cakap tadi, kita ada topik santai untuk hari ini. Sebab kadang-kadang ni berlaku dalam kehidupan seharian kita lah.
2: Betul.
1: Kan? Setiap malam kita lalui dia.
2: Dia kalau berkumpul ramai-ramai satu keluarga, jadi isu. Isu juga lah. Isu yang bukannya serius pun.
1: Betul kan? Ini memang kes serius ni. Kalau tidak memang susah mau tidur ni.
2: Bikin bergaduh.
1: Kalau tidak kamu, kau tidur di luar lah, dia bilang.
2: Di luar pun sama juga, tidak boleh.
1: Ada di sana tuh yang seterus-terus begalap laut sana.
2: Panas. Okay. Ini hari kita mau tanya kamu lah kan. Kamu kalau tidur mesti tutup lampu kah atau mau kasih hidup lampu?
1: Oh betul kan. Sebab ada yang orang bila tutup lampu tuh kan rasa macam sangat gelap. Lepas tuh takut.
2: Tapi
1: ada juga kalau macam saya lebih suka ada cahaya sikit-sikit lah.
2: Sikit-sikit. Kalau saya langsung tiada cahaya.
1: Oh, memang gelap terus lah.
2: Gelap.
1: Okay lah kan. Sebab itu mungkin boleh membuatkan kita dapat terus tidur.
2: Fokus tidur.
1: Oh, dalam. Pastu kalau sejuk-sejuk lagi sikit. Oh iya, lagi.
2: Tarik selimut.
1: Itulah kan. Cerita kita ini petang, kalau kamu tidur mesti tutup lampu ataupun kasih hidup lampu.
2: Kan serius kan benda nih? Boleh bikin bergaduh kan kalau berkumpul ramai-ramai.
1: Ih, dapat tidur bah kalau berlampu nih, tutuplah bah kamu nih, bilang tidur pula ini, dia bilang.
2: Tapi akan ada kalau kita ramai-ramai ada satu orang tuh, aku mana-mana aja, gelap boleh, terang pun boleh. Padahal dia mau gelap, jaga hati.
1: Ya, lepas tuh mungkin kadang-kadang dia betul apa telungkup terus
2: yang
1: tutup muka.
2: Satu yang ada penyelesaian, kau beli siapa tuh yang tutup mata tuh?
1: Aku beli lah itu.
2: Hai, rumah saya.
1: Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp macam biasa. Nombornya ialah
2: 0194904848.
1: Betul, kita tunggu kamu punya respon-respon, nanti kita kasih baca, okey. Dan ada juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 9 September 2026. Adalah pada pukul 3.16 minit petang nanti.
2: Sabah FM.
1: Agus Ma.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Inna Lillah, wa Inna Ilaihi Raji'un.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Bakar. Urang sabar, Dimasi bakal menggegarkan Sutera Majalan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasi di Sutera Majalan Kota Kinabalu.

0: Okey, sampai FM Bagus Bar dan sekarang pukul 3.52 minit petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM.
1: Dan petang ni topik kita santai-santai tapi serius lah. Serius kan ni santai ni?
0: Santai lah.
1: Tapi boleh bikin bergaduh.
0: Itu kalau di rumah.
1: Okey.
0: Di sini janganlah bergaduh.
1: Sebab kita lain-lain rumah. Okey. Okay. Kalau kamu tidur, mesti tutup lampu atau kasih hidup tu lampu.
0: Oh, betul.
1: Mana kamu selesa? Mana yang bikin kamu tertidur?
0: Si Norzita di sini ada apa ni, dia komen, dia bilang kami satu family mati lampu kalau tidur. Dan dapat tidur pula kalau hidup lampu, bikin silau mata, dia bilang. Jadi apa ni, satu lampu solar jadi dapur lah, dia bilang.
1: On. Bagus, satu keluarga satu hati. Si Rozi bilang kalau saya tutup lampu, yang penting di luar kaki lima ada lampu.
0: Betul, itu untuk keselamatan kan. Tapi kalau dalam bilik untuk tidur, mungkin dia lebih selesa untuk bergelap lah. Okey.
1: Si Emma, saya tutup lampu, dia bilang. Ada lampu tidur juga. Kalau terang betul, tak dapat tidur. Pernah tidur lampu berpasang masa perpindahan banjir di Dewan. Jadi dia bilang tutup muka pakai kain jak lah.
0: Itulah kan, itu antara respon kawan-kawan kita lah yang sudah singgah di WhatsApp Sabah FM. Okey, kamu boleh komen-komen juga pendapat kamu pasal topik kita untuk ini petang. Pastinya kalau kamu tidur, kamu lebih selesa tidur lampu kena tutup ataupun lampu kena on.
1: Terima kasih juga untuk kawan kita Sabli di Sandakan. Dia hantar video. Dia bilang on the way ke Sandakan dari Kinabatangan, dia bilang mendung.
0: Itulah. Tapi itulah kan sekarang ni kan, kalau waktu hujan, janganlah kamu tadah itu air. Jangan bilang, oi hujan, mau tadah ini air. Itu sebab itu sudah diberitahu, sebab ini hujan merupakan dari apa ni, pembentukan atau pembenihan awan. Jadi ada apa ni, ada kimikal lah.
1: Ada kan, apa tu, acid. Jadi jangan kamu tadah, bikin minum.
0: Betul. Okay. Alright, kamu lagi terus komen kami. Lepas ini kasih baca kita lagu daripada Zulfikar, Joget Kiki Nulangan.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Bagus bah. Apa pun untuk anda semua, jangan lupa terus komen-komen dan cerita kita untuk ini petang. Kamu lebih suka kalau tidur lampu itu kena kasih padam kah ataupun kena kasih hidup?
1: Okey, kita ada kawan kita ni.
0: Okey.
1: Dia hantar
0: voice note.
1: Mm-mm. Kita dengar sama-sama.
2: Assalamualaikum, selamat petang DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ya, saya Effendi Pedara Now. Ya, tentang topik kita pada petang ini kan.
0: Hmm.
2: Kalau saya dan istri, kalau kami tidur tuh memang kan master room kan ada bilik air. Nah, lampu tutup, lampu bilik air pasang.
0: Oh.
2: Dan kadang-kadang kami pasang lampu kecil lah.
0: Mm-mm.
2: Bukan apa, kadang-kadang kalau saya ini, kalau saya terbangun kan, saya suka tengok wajah istri saya yang
0: romantik.
2: Kami ini sudah 40-an yang masih lagi seperti dahulu.
0: Wow.
2: Jadi lepas tengok tu, tengok sekejap, kadang-kadang cium sikit pipi dia, sambung
1: so
2: balik
1: sweet.
2: Tidur supaya dapat mimpi yang indah.
0: Nah.
1: Oh, so sweet.
0: Kau ada kena cium di pipi?
1: Tidak sedar. Saya tidak sedar. Mungkin ada.
0: Kan, mungkin ada kan. Nah, itulah kadang-kadang ni bila ada lampu yang kena pasang, jadi kita pun sebenarnya mudah untuk melihat sekeliling juga sebenarnya.
1: Tengok pasangan.
0: Oh betul. Ada kena lagi di sebelah dia bilang. Tiada jadi di mana dia ini.
1: Tapi itulah tengok pasangan orang kan walaupun sudah umur 40-an tapi kasih sayang tu masih kuat.
0: Oh betul.
1: Macam pengantin baru lagi dia bilang.
0: Pengantin baru lagi. Oh. Lagi kita ada si Fitri di Ranau, dia bilang tutup lampu.
1: Kenapa?
0: Ini macam apa ni,
1: sains
0: sedikit lah dia bilang. Sebab ada sel badan kita yang bekerja dalam gelap.
1: Oh.
0: Mau kasih bagus sel badan kita yang lain yang sudah digunakan seharian dia bilang.
1: Oh.
0: Nah, betul juga lah mungkin. Dia pasang lampu seganlah mau bekerja.
1: Saya tak boleh bekerja kalau terang. Saya cuma tugas saya bekerja waktu gelap.
0: Betul kan? Nah, mungkin ada yang memakai apa ni barangan kecantikan kan? Yang letak-letak di muka, dia kena tutup lampu baru dia akan dibuatkan kulit anda jadi halus. Begitu.
1: Okey, lagi kita ada Cyril. Dia bilang tutup lampu.
0: Tutup lampu. Okey. Si beruntung pula kalau tidur masih tutup lampu. Kalau tidak tutup lampu, nak tertidur saya dia bilang.
1: Nah.
0: Cuma kau tutup mata.
1: Tak boleh, nampak juga tu macam yang cahaya-cahaya tu.
0: Kan itulah. Jadi lagi.
1: Oh lagi kita ada si Marsa.
0: Okay.
1: Saya dua-dua boleh.
0: Oh ini fleksibel lah. Okay.
1: Tapi lebih selesa tidur hidup lampu.
0: Oh.
1: Boleh tidur-tidur ayam.
0: Okay.
1: Sebab lampu terang senang mau bangun.
0: Betul.
1: Tapi awal itulah. Juga dia fikir dia mau bangun.
0: Kalau macam misalkan di bilik memang tutup lampu, tapi jendela itu kan saya akan buka, bukan jendela lah, tabir. Tapi jendela itu akan buka sedikit, rangsir itu kan. Jadi bila siang ada cahaya masuk, jadi kita pun siang sudah. Begitu.
1: Nggak perlukan alam?
0: Perlu juga.
1: Oh, perlu juga lah.
0: Itu pada otomatis kasih mati lagi itu alam.
1: Tekan sikit.
0: 5 menit kemudian berbunyi lagi dia balik.
1: Lagi.
0: Alright, apapun kejapnya lagi 4.30 menit petang. Kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM. Dan untuk itu kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini. Lagu daripada Imagine Dragon bersama dengan Lil Wayne, Believer. Tapi tinggalkan dulu lagu daripada Hypeact, Takkan Pergi.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anuhada, dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 4.48 minit petang. Okey, dan jangan lupa untuk anda terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Pasal tidur. Kalau kamu tidur, mesti tutup lampu ataupun kasih hidup itu lampu sentiasa terang benderang, dia bilang. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp Sabah FM. Okey, dan kejapnya lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu daripada kumpulan The Cranberries, Zombie. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, lagu gandingan Elis dan juga Firman, Jangan Fikirin Abang. Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Hai, kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
4: Sebentar lagi, utama 5 petang.
5: Bagus, Pak.
6: Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Bangam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di jam yang terakhir. Sudah bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk petang ini. Okey,
1: kita mau sambung lagi topik ini petang. Kalau kamu tidur, mesti tutup lampu kah? Ataupun hidup lampu?
0: Betul. Okey, kita ada kawan kita di sini, si Marvin.
1: Kalau saya, kalau saya yang tidur, saya tutup lampu.
0: Supaya terus terlelap lah betul kan. Nah, tapi itulah, bila kalau kita terlampau penat pun, bila macam seharian kita buat kerja, apa-apalah kan, pas waktu malam walaupun lampu berpasang, kalau dia bilang kau tertidur, tak tidur juga itu.
1: Betul. Tak kira di manapun tempatnya.
0: Betul.
1: Di sofa kah, di manakah, kalau penat memang tiada ampun sudah itu.
0: Itulah, tetap buka lagi mulut. Ya.
1: Kalau lagi liur, panat.
0: Okey, kita ada si Mami Jun. Kalau saya mau tidur, mesti tutup lampu, dia bilang.
1: Okey, baik. Si Tiap Sah ada lampu juga. Nggak tertidur kalau gelap gelita.
0: Betul. Kadang-kadang mungkin dalam pikirannya, apalah yang mungkin sebelah di tengah merayap-merayap. Apa yang berjalan-jalan lagi di sini? Ada lipas kali di sebelah lagi ini, dia bilang, dia nggak nampak.
1: Lipas? Kalau gelap, dia pun nggak nampak juga.
0: Dia nggak nampak juga itu. Cuma tiba di tangan kau berjalan-jalan.
1: Bagus lagi kau nak nampak dari kau nampak. Kan orang bilang lipas tu. Kalau dia yang tak dinampak tu yang dirisau. Kalau depan mata kau ada okey, tapi kalau dia tiba-tiba hilang itu yang bikin takut.
0: Hai, tiba-tiba hilang tu okey, jangan tiba-tiba terbang.
1: Kau nak tahu dia hilang di mana? Di kepala.
0: Malakan sana rupanya. Okay. Lagi, kita sudah yang Ima. Kalau aku mau tidur, dia bilang padam lampu besar, pakai lampu kecil aja. Dia bilang dia juga mau terlampau terang, cukup pakai yang sedang-sedang terangnya.
1: Yang sama-sama saja.
0: Okey.
1: Si Hasnah, kalau saya sekeluarga memang kasih mati lampu, baru boleh tidur. Janji ada cahaya sikit-sikit cukup sudah. Jadi dia bilang hanya lampu bilik air aja yang dikasih hidup.
0: Itulah kan, supaya jadi sebenarnya senang sebenarnya. Bila kita terjaga dari tidur, kalau waktu-waktu masih gelap, jadi kita boleh nampak dalam keadaan yang sama-sama lah sikit kan. Tidak layang terus kau, kenapa ni gelap ni? Begitu. Okey, kamu boleh terus komen kami lepas ini kita kasih baca. Terus bersama kami hanya di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ngamlah tu.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Okey, beb. Ini yang bunga yang semua kasih cerita sekarang ni kan, ini bunga ni memang sesuai lah untuk Harfina. Sebab dia suka warna hitam kan. Jadi bunga ni kan adalah satu bunga yang paling, apa orang putih bilang, rare, yang jarang kita jumpa. Jarang-jarang jumpa, tapi ditanam secara semula jadi, okay, di Turki, di perkampungan yang dinamakan sebagai Helveti. Jadi ini adalah orang bilang black rose.
1: Wow.
4: Black rose yang original, okay?
1: Ya kah?
4: Di situlah ditanam.
1: Secara semula jadi.
4: Ya, di Helveti, Turki.
1: Menarik.
4: Itulah. Jadi kalau kita mau cari hadiah si Hafina ni, kita di Turki lah.
1: Ya payah. Kita bagi dia anu je. Kita dia screenshot jadi, gambar. Anu,
4: bagi dia bunga palsu
1: sajalah. Bunga palsu kasih spray hitam. Oh. Baru saya tahu.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Mbah Ngam Latu.
1: Mbah Ngam Latu, lagu gandingan Anang dan juga Chris Dayanti, lagu mereka yang bertajuk Makin Aku Cinta.
2: Okey, 5.38 minit petang. Hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu. Kami mau sambung lagi lah baca komen kawan-kawan kita ni, Nodi.
1: Betul. Kita ada si Fendi Yong. Dia bilang, kalau saya wajib tutup, tidak boleh tidur walaupun ada lampu sedikit pun, dia bilang. Okay, kan jadi sama. Yang kau tidur sambil menengok telefon itu, saya gitu, ada lampu. Itu sambil menunggu-nunggu, pancing-pancing tidur.
2: Iya, kenapa juga kau mau tekan-tekan saya nih, Nodi? Si Aileen, tutup lampu. Si Akura pun dia bilang, tutup lampu baru tenang.
1: Oke, si Flora pula dia bilang, saya tidur, buka lampu, tidak suka bergelap-gelap, dia bilang.
2: Maria, pasang lampu. Si Jamil, tutup lampu, nggak boleh tidur kalau berlampu, dia bilang.
1: Itulah kan, kadang-kadang itulah bila ini suasana terang tuh kan, macam yang kau cakap itulah, di walaupun kita tutup mata, tapi rasa macam terang.
2: Silau, saya nggak boleh tidur kalau terang, nggak boleh.
1: Nipis kali kelopak mata, nipis. Dia apa ini, menembusi cahaya.
2: Nggak boleh juga, tebal. Si Cempaka kasih off lampu memang.
1: Ini si Daria pula dia bilang, tutup lampu, pasang radio pelan-pelan, dia bilang baru siok tidur. Tapi dulu memang selalu masa sekolah menengah kan, memang di tempat tidur itu kan memang akan ada satu radio, pas pasang radio slow saya gitu. Dia yang ngam-ngam
2: lagu-lagu dia bilang, tidur lah.
1: Dengar radio.
2: Yalah, lagu-lagunya dia, tidur.
1: Lagu-lagu yang tidur lah. Yang dibilang I'm just nice lah, dia bilang. Okay, lagi
2: Hafiz,
1: aku tidur peluk sama lampu, dia bilang. Ai.
2: Tapi ini
1: panas badan itu, lampu tuh kan panas.
2: Ainin, tutup lampu.
1: Okay, lagi dia bilang si Mamat Carol, kalau saya tidur mesti tutup lampu baru dapat menghayati itu tidur, dia bilang.
2: Wow.
1: Kalau hidup lampu memang susah untuk tidur, mengganggu suasana mood mau tidur, dia bilang. Tapi kalau penat sudah pedulilah itu lampu bertutupkah, hidupkah, tidur diutamakan.
2: Iya. Okay. Begitu ya. Oke. Okay. Si Kingken dia bilang, saya paling sensitif pada cahaya kalau mau tidur.
1: Oh.
2: Itu ekon tuh, atau apa, Swiss ekon, yang ada lampu merah tuh pun mengganggu pandangan saya.
1: Oh.
2: Wajib gelap tanpa cahaya, biar sedikit.
1: Oh, yang warna merah tuh, mata merah di sana. Tiba-tiba lagi kau yang apa itu? Mengigau rupanya nampak itu yang betul yang warna merah tuh.
2: Di apa tuh, di Swiss?
1: Di Swiss tuh ada orang tinggu saya.
2: Tapi kalau yang di ekon mana boleh kita tutup, dia punya numbur-numbur tuh, yang itulah. Dia punya apa?
1: Itu pun terang juga kan?
2: Dia betul-betul sensitif nih, Nodi.
1: Tetap pakai selotip saya lah. Oke, lepas ini kasih baca lagi, Jom. Kita berhibur bersepeda dengan lagu ini terdengar sama FM.
2: Bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih sekali lagi yang terus bersama kami. Hadan sudah pukul 5.49 minit petang. Hadan kejap lagi tugasan kami berdua berakhir. Dan sebelum kita mengundurkan diri, kita terus lagi si bacalah respon-respon kawan kita di sini. Apa aja yang lucu itu dia bilang.
2: Okay, si Yoku Boiti. Off lampu.
1: Okay.
2: Cahaya telefon pun saya nak buli, dia bilang. Mesti mu yang gelap baru dapat tidur.
1: Itulah kan, ada yang begitu juga. Lagi kita si Hanimani, kalau saya kasih mati lampu, tapi adalah lampu sama samar dari luar, dia bilang.
2: Si Sofia pula tutup lampu.
1: Oh, tutup lampu.
2: Iya. Okay.
1: Alright, apapun, pastikan tidur Anda mencukupi sebenarnya. Pastikan Anda dapat tidur yang berkualiti.
2: Betul.
1: Untuk Anda bilang melanjutkan hari esoknya.
2: Wow. Okay, dapatkan tidur yang berkualiti. Kalau tidur tuh janganlah tengok-tengok telepon lagi, terus tidur.
1: Ada yang tengok-tengok telepon, nah, sekejap jalah. Kalau tengok 2:23 belum lagi tidur.
2: Itu dulu di masa yang mula-mula saya apa ni buat akaun TikTok kan. Dulu kan tak minat, tapi bila sudah ada akaun TikTok kan tak sedar 2-3 jam.
1: Oh, scroll gitu itu kan.
2: Lucu.
1: Ini si Huyen. Dia merupakan CEO. Wah, rupanya. Okay, alright. Jadi sekali lagi, dapatkan tidur yang lena, tidur yang mencukupi untuk Anda kekalkan gaya hidup yang sehat.
2: Baiklah, okay. Tugasan kami selesai. Selepas ini, simfoni tetap di hati.
1: Okay, jadi kami tinggalkan Anda dengan lagu ini, lagu daripada Tulus, Monokrom.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Nodi dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bah Ngam Lah Itu Janji Dengar. Dan terima kasih kepada anda, para pendengar setia Sabah FM yang telah pun bersama dengan kami sehingga ke waktu ini. Dan hari ini giliran Ella pula akan menemani anda dalam simfoni tetap di hati untuk edisi hari ini 9/9/2026. Cantik tarikhnya kan? Ada yang okey, baik. Pastikan anda terus temani Ella juga dalam simfoni tetap di hati sehingga pukul 9 malam ini. Apapun yang anda lakukan hari ini, moga dipermudahkan dan beroleh kejayaan. InsyaAllah, amin. Baik, mari kita dengarkan lagu daripada Apis Pasha dengan lagunya Bismillah. Simfoni tetap di hati, Sabah FM, bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi? Walau dimanapun berada, bila orang di pisuk-pisuk manapun berada, saling mendoakan kita ya sahabat pendengar. Semoga hidup kita ini lancar urusannya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Setiap langkah kaki kita ini tidak hanya berjalan menuju kejayaan, bahkan berjalan juga diiringi dengan petunjuk dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, salawat dan salam, mari kita ucapkan banyak-banyak buat junjungan besar kekasih buah hati kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kita akan mendapat syafaatnya baginda di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dikasihi dan dimuliakan, ada satu ungkapan nih, manusia itu selagi ada hayatnya, ada hidupnya, dia akan selalu bernafas. Nafas itu adalah kenyataan hidup kita. Namun sahabat yang mulia, berapa ramai antara kita yang ingat setiap saat bahwa kita sedang bernafas? Boleh tangkap nih? Nah, kita ulang lagi. Hari-hari, bahasa mudahnya begini, hari-hari kita ini bernafas. Malam, siang, pagi, petang, bernafas kita sebab kita masih hidup kan? Tapi ampun maaf sahabat, berapa ramai antara kita yang perasan, yang perhatikan, yang menyadari, yang menghayati bahwa dia sedang bernafas atau kita sedang bernafas. Allahu Akbar. Dan itu adalah tanda kasih sayang Allah buat kita. Allah pinjamkan kehidupan untuk kita. Allah berikan kehidupan.

0: kehidupan untuk kita menikmati kehidupan ini, pemberian yang indah daripada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dengan selalu mengkoreksi diri, muhasabah, menghisab, menghitung, merenung, menghayati nilai-nilai seperti ini, ia akan menghantar kita untuk merasakan kekaguman dan kebesaran Allah yang meliputi seluruh hayat jiwa raga kita. Bayangkan sahabat, malam kita tidur, jantung kita tetap berdegup. Siapa bah yang jaga jantung kita ketika kita tidur? Bayangkan itu sayangnya Allah sama kita. Kita tidur nyenyak, kadang ampun maaf berdengkur lagi kita tidur. Siok kita, siang kita penat, bila malam kita tidur mengampai kita, Allah sioknya tidur. Tapi kita lupa Zat yang Maha Agung, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang itu tidak pernah membiarkan kita. Selagi masih ada umur kita di dunia ini, Allah akan selalu menjaga kita. Degupan jantung ketika kita tidur, ia terus berdegup. Sampailah besok pagi, Allah bangunkan kita, mengerjakan pekerjaan seharian kita. Lalu sahabat yang mulia, jangan lupa kita syukur sama Allah. Syukur sama Allah atas segala jagaan Allah terhadap kita, atas segala apa yang telah Allah rawat untuk kita. Dan merasakan nilai seperti ini akan membuatkan kita jadi hamba yang tak berani mau meninggalkan perintah Allah. Jadi kita hamba yang tak berani mau melanggar larangan Allah. Kenapa? Sebab kita menyadari, bayangkan semua diatur oleh Allah. Hatta degupan jantung kita pun bukan kita yang mengaturnya. Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang mulia, mari kita renung dalam-dalam. Nanti ini ampun maaf, paci-maci, kakak adik, abang-abang semua, sebelum tidur malam, bila kita sudah mau doa, kita doa apa ya? Bismikallahumma ahya wa amut. Baca doa ini, kita bacalah 3 qul, kita bacalah Al-Fatihah dulu 3 qul, lepas itu kita ayatul kursi, kita selawat-selawat, kita sambil-sambil tutup mata, sambil-sambil kita mau tidur, coba perhatikan nafas kita yang turun naik itu, ya Allah, nyata betul kasih sayang Allah sama kita. Nah, tidurlah kita dalam pelukan rahmat dan keampunan Allah. Mudah-mudahan esok paginya kita bangkit, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus melaksanakan ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Simfa.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Tandirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yunus bermula ayat 71.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

嗯。

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa khabar anda malam ni? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan di sini Ella bacakan status kualiti udara bagi negeri Sabah melalui aplikasi MyJazz, JAS EQMS, yang boleh dimuat turun melalui telefon bimbit anda. Yang mana untuk stesen Tawau, daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU sebanyak 72 dan status adalah sederhana. Dan begitu di Sandakan, untuk daerah Sandakan dan Buluran, bacaan IPU 62, iaitu sederhana juga. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 74, sederhana juga. Dan untuk stesen Kimanis, daerah Papar dan Membakut, ini menunjukkan peningkatan 49, bukan peningkatan, penurunan, itu 49, yang mana nampak untuk statusnya adalah baik. Dan Keningau, dan juga bagi daerah Keningau Sub, untuk bacaan IPU ada tersilap pula sekejap. Okey, untuk Kimanis tadi, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU-nya adalah 70. Itu sederhana. Dan ini pembetulan untuk Keningau pula, untuk daerah Keningau dan Sub, bacaannya adalah 49. Ini yang menunjukkan petanda baik, status baik bagi daerah bagi daerah Keningau dan Sub. Dan manakala untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu pula, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU-nya adalah 77 dan menunjukkan status sederhana. Baik,

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa bagai aur dengan tebing. Satu peribahasa yang cukup indah untuk mengingatkan kita bahawa manusia sebenarnya saling memerlukan. Dan jangan juga kerana kita terasa kuat sehingga tidak memerlukan sesiapa. Dan jangan pula rasa diri kita ni tak berguna hanya kerana kita sedang memerlukan pertolongan. Kadang-kadang satu kata-kata semangat daripada seseorang, tak kisahlah daripada sesiapa pun, mampu mengubah hari kita. Satu pertolongan kecil mungkin sangat besar maknanya kepada orang lain. Sebab itu, dalam kehidupan ini, kalau kita mampu membantu, bantulah. Kalau kita sedang memerlukan bantuan, jangan malu untuk meminta. Dan kalau dibagi, ambil. Kalau tak dibagi, tak apa. Mungkin dia juga sedang dalam kesusahan dan tak perlu nak mempertikaikan kenapa dia tidak bagi. Kan? Kerana dalam kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri seorang diri, tetapi bagaimana kita boleh saling menguatkan dan saling melengkapi. Dan moga peribahasa ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita seharian, sentiasa saling membantu, saling menyokong dan saling menguatkan. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
4: bah. Baik, pada pukul 7.29 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sabah FM Simfoni. Baik, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi, fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.16 minit petang, fardu maghrib 6.19 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.29 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Sabah, Dimasih bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majelan Kota Kinabalu.

Ya, jannah. Ya, ikhwan fatanah. Jannah, tempat yang kita impikan, tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tempat yang tiada lagi kesedihan, keletihan mahupun kesakitan. Dan moga setiap langkah kita di dunia ini menjadi jalan menuju jannah. InsyaAllah, amin. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Begitu cepat masa berlalu, kan? Baik, Ella, di kesempatan ini nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca, yang mana cuaca pada sebelah malam ini diramalkan diramalkan hujan di beberapa tempat di daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan Ella kongsikan juga berkenaan dengan cuaca pada sebelah pagi esok, yang mana ribut petir di beberapa tempat di sebelah Tawau dan hujan di beberapa tempat, iaitu di sebelah pendalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Manakala hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Kita harapkan moga keadaan cuaca yang baik-baik saja untuk kita semua, kan? Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini, Bukan Lagi Kita, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
0: Kota Belud 101.5 FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan untuk anda rakan pendengar, ingatlah satu perkara, iaitu hidup ini tak selamanya tentang siapa yang sanggup saling membantu dan menguatkan. Bagai aur dengan tebing, kita saling memerlukan, saling menyokong dan saling melengkapi. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap urusan dilancarkan dan setiap kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Itu yang kita harapkan, betul tidak? Okey, baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Bakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: Ya, itu dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa kabar, Max?
1: Kabar baik.
0: Kok oke?
1: Oke.
0: Macam kau nervous?
1: Bulilah.
0: Bulilah, dia bilang. Sebutan ya, pertama kali buat sesi begini.
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Ya, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo. Itu lagu Every Summertime yang dipopulerkan oleh Nicki. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sedikit sama kau. Sedikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max, nama penuh, asal mana, sekarang masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain Jaimis, saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: Ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Oke, dari Keningau sampai pergi sini KK sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun. Jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Yeah. Dan adakah diploma tuh kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrumen Max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor. Tapi pelajar sama sana minor dia satu saja. Dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Jadi kau tidak suka main keyboard pun kena main keyboard lah.
1: Ya, begitu. Betul.
0: Oh iya, betul. Terus dia dengar itu. Awas, lecturer dengar. Oke. Jadi kita masih mau dengar lagi ya Max punya apa nih guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Oke, dan sekarang ini hari ini malam ini kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: Dan itu dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat oh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tu. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tu lagu. Jadi Max, saya mau tanya, macam mana Max dapat idea itu? Dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu, kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil first, semua cakap dia mengambil masa yang panjang lah juga. Dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris. Dia si Matius Asato lah.
0: Matius. Macam kalau tiselap sih, di sini RTM ada orang nama Matius. Tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matius apa nih, orang Matthews putih
1: Asato. Kan? Ya,
0: orang putih. Oke, okay, bukan. Okay, jadi dari sana kan adakah si Matthews ini adalah kau punya inspirasi ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kau punya FYP begitu?
1: Dia ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Antara inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Wah, ya. Oke, okay, saya mau tanya dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Oh, oke.
0: Okay. Ah, ini
1: kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan.
1: Tidak juga. Okay. Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sekejap, saya pun mau pegang betul-betul. Oke, okay, betul-betul saya pegang. Yeah. Oke, okay, main-main lah. Maksudnya yeah. Tuh yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan. Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8 tahun.
0: Masa tuh kau pegang gitar apa? Kayu.
1: Gitar kayu lah yang kalau orang kampung
0: yang
1: bilang gitar.
0: Orang bilang kapok lah.
1: Kapok.
0: Gitu. Saya pun kurang pasti lah kenapa kena panggil gitar kapok. Kan kau pernah terpikir kenapa kena panggil gitar kapok. Pernah
1: juga, tapi mungkin itu salah satu nama
0: nama samaran gitar.
1: Nama samaran lah kan, ya.
0: Aku jawab, kalau cakap nama samaran, apa nama samaran kau di kampung?
1: Wah, juga mix juga, tapi kalau kalau ni semuanya beliau saya ada nih nama dusun dia panggil.
0: Apa?
1: Ondu dia bilang.
0: Hai Ondu. Ya, ah, itu gitu yang lah. Kita mau dengar tuh Ondu. Jadi kalau Ondu mana kau? Sini dia bilang.
1: Ah, gitulah.
0: Oke, okay. Jadi gitar pun ada nama samaran, gitar kapok. Tapi kalau gitar elektrik apa kita mau panggil? Gitar karan.
1: Gitar karan, iya.
0: Gini lah nih bahasa Sabah, sangat unik, oke? Okay? Jadi, selain daripada itu kan, Meg, saya mau tahu juga apa yang membuatkan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang. Kau punya jalan untuk ke arah musik nih. Sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik itu satu kerja ya, kan?
1: Betul.
0: Jadi, apa yang membuatkan Meg pilih ini kerja ya?
1: Oke, okay. Panjang. Kali ini
0: tidak apa ya, kita inilah nih, kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya pandangan Max apa?
1: Okay.
0: Ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: Oke, okay. So pertama memang masa budak nih saya pernah pikir lah untuk mau jadi seorang pemusik. Macam biasa lah kalau budak-budak nih kan berimajinasi besar mau jadi pilot ke apa, tapi tapi ya, okay. Satu hari ini dia udah mengkat lah dengan RTM juga. Ya, masa saya masih budak, tim itu senapak ada Combo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa pergi tengok lah. Jadi dari sana, biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja apa? Jadi saya pun terpikir, boleh gak pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau
1: pas terjumpa juga di sini. Si Romeo lah.
0: Wah, kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh? 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 sampai 2014.
0: Oh, saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil kah?
0: Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru darjah 3.
0: Tuh, 9 tahun. Tapi boleh saya, yang saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, musik nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih, kok boleh terfikir begitu? 9 tahun saya tidak terfikir. Saya terfikir saya mau curi-curi keluar rumah pergi panjat pokok. Ya, sebab kalau kami saya nih time budak, kalau bapak mau pergi kerja kena suruh duduk diam-diam dalam rumah, jangan keluar nanti kena culik, dia bilang. Tapi mana ada. Yang dalam kepala saya kan semua pergi main, semua pergi panjat pokok, pergi putik tu mangga. Itu saja.
1: Oh, biasa juga tuh.
0: Tapi bila kau kada buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh kau terfikir yang apa nih? Wah, ada kerja ya pula main musik nih. Ya. Okay, tapi apa-apapun bagi pandangan saya rasa kalau main musik nih bukan setakat minat saja kan. Kamu kena kita lah kan, kita kena usahakan tuh benda kan supaya kita ada jalan lah. Kalau tidak usahakan sana-sana saja lah kita kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya. Dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita. Oke, yang bertajuk Insan Tadao. Oke, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: Baiklah, Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Okay? Dan teruskan sokongan Anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM di mana matanya dan mindanya terbuka untuk apa nih ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu, yaitu si Romeo, gitaris combo RTM Sabah. Dan bila dia datang sini practical, Romeo lah dia punya penyelia. Okay, Mio, kau dengar tu? Okay, alright, Max, saya mau tanya, sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, jadi apa bahagian lah batu kan menjadi pemuzik dan pelajar ni kan, apa yang susah?
1: Masa yang kita perlu bahagilah.
0: Seperti
1: masa untuk kita mau beli cakap cari duit lah untuk yang masa main music, main gig begitu, and then kita karena bahagia kita punya masa untuk mau study ya. Itulah kalau saya.
0: Jadi macam mana kau kasih balance tuh?
1: Satu dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa, karena kadang-kadang kita ini pandai lalai.
0: Kita tidak pandai jaga masa.
1: Dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah yang kena urus bagus-bagus lah masa. Gitulah lo saya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri muzik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik musician untuk perform, tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia.
0: Okay,
1: di mana ada sana sini kan ada festival, jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah.
0: Macam penarikan dia ni music festival lagi kan.
1: Begitu, ya.
0: Music festival, betul ya. Di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak music festival kan. Music festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan.
1: Ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu specific music festival begitu yang orang boleh enjoy pelbagai jenis music di dalam satu music festival begitu tuh kan. Okay, satu pandangan yang baik. Kita berharap sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival,
1: yeah,
0: tapi
1: betul.
0: dia spesifik kepada music jazz. Tapi itulah. Music festival ni besar kan. Dia besar, jadi mungkin ada yang boleh dengar rock, ada yang boleh dengar alternatif, ada yang boleh dengar pop kan. Satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan, mana tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan. Okeylah, alright, kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita. Jadi untuk minggu ni kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar. Okey, sebelum itu Max, coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi. Begitu.
1: Okey. Inspirasi. Okey.
0: Macam Max cakap tadi, mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Okey. Paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ini kadang tidak dia on off orang bilang lah gitu. Itu kita perlu elakan lah kalau boleh disiplin tuh terus kekal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah.
0: Okay, terima kasih dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episode Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Saya Evelyn ingin terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjaya. Jadi, kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga combo RTM Sabah, yaitu Pertama. Jumpa lagi!

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Sebentar lagi Utama 9 malam.
3: Baguslah.

0: Hampiran Gunung
1: Assalamualaikum dan selamat malam semua
2: saudara
0: yang masih dalam bersama. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA, Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: sabar. Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomunikasi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

FM terus menemani anda bersama saya DJ Syafiq 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi.

0: dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapip 9 hingga 12 tengah malam untuk... Assalamualaikum dan September 2026. Apapun, terima kasih dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus pak.
1: Kibarkan jalur gemilang di ruang, di rumah.
0: Sabah FM, bagus pak.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur...

0: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus banget.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Masa pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas pada jam 10. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Once Dialova Sabah FM Bagus Bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM. Barial.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah.

0: TM, especially for you.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
6: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Selepas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu ataupun sedang berehat di rumah, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Minta saja lagu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

KBFM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Nah, pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan Sabah FM.
2: Bagus bah.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.
5: Bagus bah.

Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung kembali ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
5: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
6: Baik, terima kasih banyak.
5: Baik, doa semua saya, tak apa.
6: Saya nak call saya.
5: Tak ada, saya pun

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq. Untuk malam ini dalam segmen Varia, malam-malam begini nih kita kasih santai sikit. Saya mau tanya ini kepada kamu semua yang sudah berkawin ataupun yang sedang dalam fasa bercinta. Lepas kawin, berat badan kamu naik atau tidak? Sebab kalau kita ingat balik masa awal-awal bercinta dulu kan, masa yang muda-muda lah dulu, dating punya dating, jalan sana, jalan sini, cari tempat cantik, ambil gambar, kadang-kadang sampai lupa mau makan. Tapi bila sudah kawin, soalan paling popular bukan lagi kita jalan pergi mana malam ni, tapi malam ni kita makan apa. Itu soalan yang setiap hari kita boleh dengar. Tapi sebenarnya makan bersama ni pun salah satu cara kita kasih tunjuk kita punya kasih sayang. Kita belikan makanan kegemaran pasangan, tunggu dia balik baru makan sama-sama. Hujung minggu pula try-try kedai apa nih, kedai viral lah. Begitulah kisah dia kan. Ya sekali bukan kedai viral je, kedai yang enggak pernah try ataupun kedai yang manis-manis yang jual-jual dessert. Lepas tu kalau macam suami atau istri order dessert, terus kita punya gerak hati ni akan terasa, cuba try sikit. Sekali bukan rasa sikit, separuh daripada dessert tu kita rasa. Nah, tidak lama kita sedar rutin hidup pun berubah. Makan lebih kerap, kurang bergerak, tidur mungkin tidak menentu. Akhirnya berat badan pun naik sama-sama. Tapi sebenarnya kawin bukan punca terus kita gemuk. Yang banyak mempengaruhi ialah gaya hidup kita selepas bersama. Kadang-kadang tem kawin ni kita paham lah kan. Pergi awal pagi hantar budak, lepas tu pergi kerja, tiada masa untuk bersenam, tiada masa untuk buat aktiviti kah, itu kah, ini kah. Kalau boleh untuk gaya hidup sehat ni, jaga portion makanan, berdiet, buat aktiviti sukan sekurang-kurangnya 10 minit ke 30 minit. Cinta boleh naik setiap tahun, tapi berat badan tidak semestinya perlu ikut naik sama-sama.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan lagu dulu daripada Juicy Lucy, Lampu Kuning. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Deep Purple dengan Highwista memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cu Ain, Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK Senengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pon pon pon. Ah, mantap. Cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi buat peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua, tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Hamdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoy hadir, Nani Ani, YB, Tun Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor, Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawan Yang Mistik, Johan Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo, Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan, menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji, sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi Alu Gajah, Alan Burger Geni, Drive Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chot, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah hadir, Kio Gosan Nagi, Zubaida Ida, dan kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhantu. Ok, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, habis saya.

paduan tiga suara, Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita, menerusi lagunya Coin Mill Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerjee dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni, awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk Abang Manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula, dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, Alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi Galeri Diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi Yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zu ada, Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri, Ketupan, Abdul Razak Ramli, Asmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Morni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga eh. Wish birthday kita hari ini. Oh iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pun 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

0: juga.
1: Sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat kan. Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Di muka muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk melupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji committed memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Okay, bro, hantu semua okey. Fiza dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Nurin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Jumariah Kamarin. Kita ada Pak In Burger 7 Ibaling, Kak Yana, Putri Farisha, Nur Pineng, Ita, Encik Su, Azlina Mansur, Yong Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh. Kita ada Santalih Beruas. Kita ada siapa lagi? Askit Matok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Tiga Ainul kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Fazila Iwai. Terserlah kasih abang Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Ini juga dan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Long juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jerantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Arah 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih, memberikan salam. Waalaikumsalam. Izan, Izian Syukur Official hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mi goreng, nasi berlauk untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih. Dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribul lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

Black Rose dengan Penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti tu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke 63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia. Ya, jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng perang tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Maksuna, Tuan Z, Karamel Latte, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sihat-sihat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Dikala cuaca yang tidak menentu, jerebu juga masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting, kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik. Okey, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu di National FM. Kedua.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S, iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi ya. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompompom. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah, kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda, ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara, pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda, kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas membentukkan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus, wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka. Contoh ya, Begitu juga

0: dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini. Mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Ya, pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhle, edisi hari Khamis 10 September 2026. Seperti biasalah, 4 jam ini kami kasih kawan kamu sampai 10 pagi.
1: Ya, jadi pastinya kami akan berkongsi mengenai info trafik, info cuaca dan banyak lagi yang menarik dalam akhbar, apa yang terbaru dalam dan juga luar negara.
2: Ya.
1: Yang penting kamu layan sampai pukul 10 pagi.
2: Betul, lepas tu di akhirnya sekali kita akan akhiri dengan Gegar Segar.
1: Ya, nah,
2: ramai
1: jangan
2: orang
1: lupa.
2: Tunggu tu kan.
1: Jadi jangan lupa ya, mana lagu yang kami pertandingkan untuk hari ini di hujung jam lah kan, pukul 9 lah.
2: Betul.
1: Jadi kena tunggu lah.
2: Okey.
1: Okeylah, kita mulakan Segar hari ini dengan lagu daripada Bunga dan Anshar Lee, Melopong Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Gegar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kita kongsikan info cuaca dan kita mulakan untuk pagi hari ini, Edwin, kan?
1: Betul.
0: Kalau di Tawau, ribut petir di beberapa tempat. Di Pantai Barat, Sandakan, Kudat, hujan di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
1: Okey, itu paginya lah. Kalau hujan, okeylah, syukurlah, kan?
0: Syukurlah.
1: Mengerap je kita hujan ni. Petangnya pula, dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Ini melibatkan kawasan di Pantai Barat dan juga di Sandakan, pedalaman Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Wilayah Persekutuan Labuan masih lagi keadaannya berjerebu. Nanti kita kongsikan bacaannya dari masa ke masa.
0: Okey, untuk malam pula, adakah masih hujan? Masih hujan lagi untuk pedalaman Tawau, Sandakan di beberapa tempat. Di Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan, jerebu. Kalau di Kudat, tiada hujan.
1: Okey.
0: Kalau lihat beberapa tempat hujan kalau sebelah pagi, kan? Macam best, sambung tidur, kan?
1: Kalau ngam-ngam off day, boleh lah. Tidak masalah.
0: Kalau kebetulan kerja, apa boleh buat lah ya. Pelan-pelan, jangan pergi kerja tu sambil-sambil layan kami juga.
1: Okey, cerita pasal bacaan IPU terkini yang dikeluarkan di laman sesawang eqms.doe.gov.my. Nampaknya ada tren penurunan sudah. Kalau di Politeknik Kota Kinabalu sekarang ini setakat pagi inilah, kan, bacaannya 78. Ini di Paras Sederhana. Begitu juga di Kota Kinabalu 70 dan Kimanis 70. Keningau, okey, 45
0: sudah
1: di paras yang bagus. Keadaan udara di sana
0: betul.

0: Sandakan pun 60, Tawau 76, tapi ini masih di paras sederhana lah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di paras sihat tu dia kena 50 ke bawah.
1: Mm-hmm. Okay. Harapnya kalau di apa ni bandar Kota Kinabalu ni juga turun kan, makin turun kalau hujan-hujan ni dia sangat membantulah.
0: Betul. Okey. Jadi itu ramalan cuaca sepanjang hari ini dan juga bacaan IPU terkini. Anda boleh rujuk jugalah di laman sesawang met.gov.my ataupun kalau mau tengok bacaan IPU terkini, eqms.doe.gov.my.
1: Ya, terus saja layan Segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Carta Lagu Artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini lebih kurang 20 minit kelewatan berlaku di laluan ini. Manakala di Jalan Sulaman pula melalui Intan Kampus Sabah dilaporkan sedikit perlahan 5 minit masa pemanduan. Kita beralih ke lokasi seterusnya. Ini di kawasan Tobobon dilaporkan juga ada sedikit perlahan menuju ke pusat bandaraya. Sekarang ini saja kalau anda yang menggunakan laluan tersebut, lebih kurang 10 ke 15 minit kelewatan berlaku. Okay? Itu bagi kawasan di Tobobon. Kalau kita berada di hadapannya sedikit di Jalan Toran Bypass, juga dilaporkan sedikit perlahan pada waktu ini dan masa pemanduan yang diperlukan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut, lebih kurang 10 ke 15 minit. Seterusnya di jalan kawasan sekolah di Likas juga perlahan 10 ke 15 minit. Ini dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Dan juga kalau anda berada di kawasan Kompleks Sukan Likas juga dilaporkan sedikit perlahan di kawasan tersebut. Di Jalan UMS dari arah UMS menghala ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan 10 ke 15 minit dan berterusan di Jalan Tun Fat Stephens sebelum dan selepas bulatan Masjid Bandaraya. Anda yang menggunakan laluan di Jalan Kuala Minintot juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 10 minit ke 12 minit kelewatan berlaku. Dan kita tinjau pula keadaan trafik dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon 5 ke 6 minit masa pemanduan. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan. Menjadi tumpuan utama pada waktu ini di laluan meruntum ke KKIA dilaporkan perlahan 15 ke 20 minit bagi anda yang menggunakan laluan ini. Dan akhir sekali di Jalan Pengat Lokawi juga dilaporkan mulai perlahan 5 ke 8 minit kelewatan berlaku. Okey, itu info trafik semasa yang kita kongsikan. Sekiranya ada insiden trafik yang anda mahu kongsikan bersama kami, boleh terus hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerbu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Atta Joseph Kurup dalam kenyataan berkata bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuk operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Dalam pada itu, Dato' Atta berkata cabaran kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang mungkin meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering.

Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari, penuaan sihat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan memorandum persefahaman MOU kesihatan yang dimeterai di Jakarta pada 29 Julai 2025. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan bagi kamu. Terima kasih untuk kamu sebab terus sejalan sampai FM kan Edwin.
1: Betul. Pagi-pagi lagi memang buka radio sambil sarapan, sambil memandu, sambil bersiap-siap.
0: Betul.
1: Terbaiklah pilihan kamu kan.
0: Terbaik. Okey, kita okay. Mengkongsikan.
1: Lagi terbaik kalau kita kongsikan kata motivasi pagi ini. Selalunya orang bilang belajar selagi hayat kita masih ada.
0: Betul.
1: Sebab kalau belajar ni dia tidak mengenal umur.
0: Betul.
1: Kalau kita sambung belajar di universiti ke peringkat master, PhD, sampai mana pun kita mampu, umur enggak kira. Kita masih boleh, kita masih layak.
0: Betul, jangan buang masa. Walaupun tidak pergi ke universiti ke, teruskan saja belajar. Di mana-mana sebenarnya pun kita belajar kan.
1: Betul.
0: Jadi jangan berhenti belajar.
1: Okey, jadi hari ini kita mau kongsikan, masa yang dihabiskan untuk belajar tidak pernah terbuang.
0: Betul.
1: Orang akan bilang buat apa lo mau belajar jauh-jauh tu, buang masa saja itu. Bagus kesini dekat keluarga. Jangan. Belajar tidak pernah membuang masa.
0: Betul.
1: Memang asal, orang bilang dimanfaatkan sepenuhnya lah masa tu.
0: Ya, asal ada niat untuk belajar tu, maksudnya memang dimanfaatkan sepenuhnya lah tu masa tu kan.
1: Betul. Okey, maksudnya kalau mau belajar tu, belajar sepanjang hayat tiada masalah. Yang penting keinginan dan untuk improve diri.
0: Betul. Wow. Okey, jadi hari ini ada yang rasa macam was-was mau belajar tu, mau sambung belajar ke? Pilihlah untuk belajar sebenarnya. Kan? Sebab rugi kalau tidak belajar.
1: Ada yang bilang tu sudah umur 40 tahun ni ada keluarga, susahnya mau belajar. Tapi susah lah, nantilah tu,
0: dah payahlah tu. Kalau dibagi peluang saya mau sambung lagi sampailah umur yang macam tidak sudah boleh menerima tu ilmu.
1: Tapi sekarang belajar kan dia bukan banyak cara sudah kan, boleh separuh masa.
0: Betul.
1: PJJ pun boleh. Jadi bukan kan orang bilang menjadi penghalang lah. Yalah, sebab kan datang pergi kolej hari-hari, tidak ada masa itu.
0: Banyak
1: masa
0: cara ini. Ya, penghalangnya duit je.
1: Dan keinginan.
0: Betul. Okey, selepas ini kami mau kongsikan yang menarik mengenai
1: ini
0: mengenai
1: 33 tahun mengembara. Fuh. Hebat.
0: Kepada banyak negara. Jadi nanti kami kongsikan mengenai cerita ini. Yang penting kamu terus jalan sama FM.
1: Bagus, Pak.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan. Kita mau kongsikan ini, Clay.
1: Yeah.
0: 33 tahun sepanjang tahun ni kan.
1: Mm-hmm.
0: 33 tahun tu, dia menghabiskan masa mengembara 233 negara.
1: Ooh.
0: Dan wilayah dunia.
1: Okey.
0: Ah, hebatlah kan.
1: Ini menamatkan pengembaraan global selama 33 tahun yang bernama Chen Jinwei, yang pemilik syarikat Gentra pulang ke kampung halamannya di Zhuji, wilayah timur China, selepas kembali dari Peru, destinasi terakhir pengembaraannya.
0: Wow.
1: Jadi sepanjang 33 tahun tu mengembara je dia, ya.
0: Betul. Dan menurut ada satu kajian juga di sana, kira-kira 70 individu di China sebelum ini pernah mengembara ke 233 negara, wilayah dan kawasan seluruh dunia. Dan Chen ini antara orang yang termasuk nilah dalam 70 individu ini. Dan dilaporkan dia membelanjakan 10 juta yuan ataupun kira-kira 6.03 juta ringgit.
1: Untuk
0: mengembara, yang bermula pada tahun 1993 lagi. Pada waktu itu dia bermula di Singapura, Malaysia dan Thailand. Wow, hebat tu. Tahun 1993 sudah mengembara sampai lah tahun ni kan.
1: Dan masa tu internet pun masih belum lagi meluas, dan Chen sendiri pun mau melihatkan macam mana sebenarnya rupa dunia di sebelah sana.
0: Betul.
1: Dari pengalaman secara langsung dan bukan hanya dari buku atau cerita orang lain.
0: Okey, kenapa dia boleh mengembara ni? Sebab dia menggabungkan mengembara tu dengan tanggungjawab menguruskan perniagaan kan, dia ada perniagaan.
1: Patutlah.
0: Jadi sambil-sambil dia pergi outstation, sambil-sambil dia mengembara. Dan dia habiskan sebulan di rumah, sebelum tu sebulan lagi perjalanan. Satu bulan di rumah, satu bulan lagi perjalanan. Sampailah 33 tahun. Banyaklah cabaran yang dia lalui, yang dia kongsikan. Tapi itulah keseronokan mengembara ni kan. Ada cerita yang dia boleh kongsikan.
1: Dan di sini dia sebenarnya lebih banyak lagi masa bersama dengan anak-anak dan juga ibu bapanya. Dia meluangkan masa selain merancang menemu bual 100 tokoh terkemuka dalam industri luar dan juga pelancongan untuk mendokumentasikan kisah hidup mereka.
0: Okey. Kalau cabaran tadi tu kan, ternampak juga sini. Dia bilang cabaran tu macam ada kenderaan rosak, kecemasan kesihatan. Dia juga pernah dijangkiti malaria di Afrika. Lepas tu gempa bumi. Itulah kalau betul-betul mengembara ni kan, macam-macam pengalaman dia lalui. Dan syukur 33 tahun dia sempat ke semua 233 negara.
1: Okey. Dan selepas itu dia meluangkan masa lah kan, banyak dengan keluarga. Dan ini sebenarnya kalau kita melancong di luar negara ni kan, membuka mata kita. Betul. Sebenarnya kan, macam mana kehidupan di luar di tempat yang biasa kita hidup tu kan. Best lah.
0: Boleh saudara dia tulis buku ni, berkongsi travel around the world.
1: Itulah dia cakap, dia mau dokumentasikan kisah hidup dorang ni sepanjang perjalanan dorang.
0: Okay,
1: dan selepas ini kita akan bersama dalam utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu kami akan kembali menemani anda, Sabah FM.
0: Bagus ba.
2: Yo, awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
3: Hari anda bermula di sini. Yeah.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih
2: banyak. Baik, doa semua tetap. Ya.
3: Saya
2: call saya. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
5: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
4: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
5: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
6: Segar Sabah FM. Lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info traffic sekarang ini 7.20 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat. Ketika ini sedikit perlahan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Manakala di Pen Borneo menuju ke Papar, menuju ke Putatan ketika ini mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Di Putatan menuju ke KKIA akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Manakala di KKIA menuju ke Tanjung Aru mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Papar Lama, ketika ini mengambil masa 4 hingga ke 5 minit, manakala di Jalan Penampang Tambunan 9 hingga ke 10 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Berikutnya di Jalan Kolam, Jalan Kolam ketika ini juga sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 10 minit masa pemanduan. Di jalan berikutnya, Jalan Pintas Penampang mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Di jalan lintas menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Di jalan Tuaran menuju ke Likas ketika ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kita kongsikan laluan berikutnya di Jalan Kionsom, sedikit perlahan juga mengambil masa 6 hingga ke 7 minit. Di Jalan Tuaran ketika ini untuk anda yang menggunakan laluan ini dari Inanam menuju ke Menggatal, ketika ini sedikit perlahan mengambil masa 19 hingga ke 25 minit masa pemanduan. Manakala di Jalan Tuaran Bypass, iaitu dari arah Tebobon menuju ke Menggatal, ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 13 hingga ke 15 minit. Di jalan berikutnya, ini untuk anda yang menuju ke PPNS, sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Dan berikutnya kita kongsikan Jalan Tebobon ketika ini sudah pun mula lancar. Tebobon menuju ke Menggatal ketika ini sedikit lancar, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Sulaman. Ini untuk anda yang menggunakan laluan ini menuju ke Intan Kampus Sabah, akan mengambil masa lebih kurang 30 hingga ke 35 minit. Dan tumpuan berikutnya untuk anda menggunakan laluan di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, sedikit perlahan juga mengambil masa 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan terakhir sekali untuk Jalan Tamparuli menuju ke Tuaran mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Jika anda ada sebarang info trafik yang boleh dikongsikan kepada kami, terus kongsi di 0194904848. Selamat sampai di ke destinasi anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Segar sama FM lebih menyegarkan. Edwin, kita layan lagu-lagu begitu kadang-kadang buat kita rasa macam rindu dulu-dulu kan.
1: Betul. Kebetulan pula kan viral kemarin dan baru-baru yang sekarang ni lah.
0: Iya.
1: So maupun edit gambar 80-an.
0: Sekarang status semua 80-an ya. Wah, okay, ada juga yang macam fashion dia tu macam ngam juga boleh balik juga kan.
1: Rambut kembang-kembang, bajunya color blocking begitu.
0: Betul. Tapi cantik kok kalau kita apply sekarang ini, cuma rambut tu mungkin masih sikit lah.
1: Ramai yang terimbau kembalian zaman 80-an.
0: Betul.
1: Okeylah, okay. Kita berkongsi apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini.
0: Mm-hmm.
1: 10 September. Betul. Yang pertama, ini berkenaan dengan Mahkamah Rayuan. Sebulat suara menolak rayuan yang dikemukakan oleh Idris Hydraulic Sdn Bhd sekaligus mengekalkan pembatalan perjanjian lesen pengurusan hutan Lestari SFMLA syarikat tersebut oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Haji Noor pada 9 November 2021 atas kepentingan awam. Keputusan itu penting kerana buat kali pertama Mahkamah Rayuan mempertimbangkan skop dan had kuasa Ketua Menteri di bawah Seksyen 24A Enactment Hutan 1968 termasuk sama ada kuasa berkenaan dilaksanakan secara munasabah dan dalam batas yang ditetapkan undang-undang. Di dalam Seksyen 24A memberi kuasa kepada Ketua Menteri untuk membatalkan ataupun menarik balik konsesi pembalakan yang memberikan yang diberikan di bawah perjanjian lesen pengurusan hutan Lestari. Jadi ini bermakna bersetuju dengan bidang kuasa ke atas konsesi balak, mahkamah iktiraf kuasa Ketua Menteri.
0: Okey. Dan ini pula kita kongsikan yang berikutnya mengenai sebanyak 8 juta ringgit diperuntukkan untuk membina bilik darjah kabin sementara dan kemudahan asrama untuk Sekolah Kebangsaan SK Simpangan Paitan sementara menunggu pembinaan sekolah kekal di Tapak Baharu. Dan Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratib berkata peruntukan itu bagi memastikan murid yang kini ditempatkan di kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simpangan Paitan dapat meneruskan pendidikan dalam persekitaran yang lebih kondusif. Dan Adun Sugut itu berkata tapak baharu bagi pembinaan SK Simpangan Kekal telah dikenal pasti manakala permohonan pembinaannya akan dikemukakan di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dan katanya bagi SK Simpangan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperuntukkan 8 juta ringgit untuk pembinaan bilik darjah kabin yang sementara dan kemudahan asrama sementara menunggu tapak baharu bagi sekolah yang kekal.
1: Okey, itu salah satu infrastruktur sementara dilaksanakan di sana. Berikutnya kita mau kongsikan ini berkenaan dengan keadaan cuaca kering, jerebu dan juga kemarau. Lebih 600 petani di beberapa kampung di daerah Tambunan terjejas akibat masalah bekalan air ke sawah padi berikutan sebuah empangan gagal membekalkan air mencukupi susulan musim kering berpanjangan. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Dato' Victor P. Paut menyatakan kawasan yang terjejas termasuklah kampung Kiawayan, Masak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Moloson dan Solibog. Jadi situasi ini memerlukan perhatian serius kerana bekalan air merupakan keperluan utama dalam penanaman padi khususnya bagi memastikan tanaman dapat diusahakan mengikut jadual dan musim yang ditetapkan. Bekalan air ke sawah padi semakin berkurangan sehingga menyukarkan petani meneruskan aktiviti penanaman seperti biasa dan kekurangan hujan memburukkan lagi keadaan apabila sumber air semakin susut sekaligus menjejaskan bekalan ke kawasan pertanian. Jadi berharap juga agar pihak berkuasa dapat bertindak segera bagi mencari penyelesaian khususnya memastikan empangan dan sistem pengairan berfungsi dengan lebih berkesan untuk menyalurkan air ke sawah padi yang terjejas.
0: Okey. Dan berikutnya pula ini kita kongsikan mengenai golongan belia yang perlu digalakkan untuk membangunkan gaya komunikasi mereka sendiri dan tidak sekadar mengikut teknik pengucapan awam konvensional dan juga pendekatan itu penting untuk membantu golongan belia membina keyakinan diri selain memahami identiti, pengalaman dan kekuatan mereka sebagai komunikator. Golongan belia perlu menguasai kemahiran komunikasi supaya dapat menyampaikan idea, pemikiran dan pemandangan dengan lebih berkesan, khususnya apabila mereka memasuki alam pekerjaan dan memikul peranan kepimpinan lah. Komunikasi berkesan merupakan kemahiran hidup penting yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk temuduga pekerjaan, mempromosikan produk dan perkhidmatan serta berinteraksi dengan masyarakat. Kerana tanpa kemahiran komunikasi ini, mereka mungkin tidak akan dapat menyampaikan atau menjelaskan dengan tepat perkara yang mahu difahami dan dihayati oleh masyarakat atau khalayak.
1: Okey, baik, itu dia empat yang menjadi tumpuan utama Akhbar edisi hari ini 10 September 2026.
0: Ya, terus sejalan layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Buat baik, balas baik. Jadi apakah kebaikan yang kamu sudah buat untuk pagi ini setakat 7.43? Mungkin ada yang belanja sarapan.
1: Wow.
0: Nanti kita balas baik kan.
1: Tapi kalau buat kebaikan tu bukanlah mengharapkan balasan semata-mata kan. Bila buat baik dengan secara ikhlas.
0: Iya.
1: Kita kongsikan ikhle. Jerebu ni kan masih lagi ada di Sabah ni pun masih lagi, walaupun sudah ada penurunan tetapi masih ada dalam peringkat sederhana.
0: Betul.
1: Di Sarawak masih ada yang tinggi ataupun dikategorikan sebagai tidak sihat. Ramai yang tertanya, di Jerebu ni apa yang ada sebenarnya? Apa kandungan di dalam udara yang berjerebu ni?
0: Ya, kenapa dia tidak sihat? Kenapa kita kena pakai mask?
1: Betul. Jerebu ini mengandungi gas beracun seperti karbon monoksida, ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Oh, teringat kimia. Ozon serta zarah halus, PM2.5 dan juga PM10.
0: Zarah halus tu betul-betul dia boleh masuk ke paru-paru ya, kalau terhidu. Jadi sangat bahaya untuk kita menghidu.
1: Selalunya kita dengar karbon monoksida itu memang bahaya kan. Dia adalah karbon karbon monoksida. Gas beracun yang terhasil daripada pembakaran tidak sempurna seperti kebakaran hutan, pembakaran terbuka dan asap kenderaan. Jadi dia akan berbahaya kerana dia boleh masuk ke dalam aliran darah dan menghalang darah daripada membawa oksigen yang mencukupi ke seluruh badan.
0: Lagi bahaya. Sebab dia beracun mani.
1: Betul. Okey, itu sebabnya kalau berada di luar, apatah lagi kalau bacaan IPU itu sudah tinggi kan, disarankan untuk pakai pelitup muka. Dan satu lagi, apa yang sekarang ni orang macam, ini pun ada kalau ada di rumah, penapis udara.
0: Penapis udara, betul. Macam hampir semua ada penapis udara sekarang ni kan.
1: Sekarang ni pun mampu milik sudah kan.
0: Betul. Sebab boleh bayar bulan-bulan.
1: Jadi kalau keadaan jerubu tu, apalagi kalau ada anak kecil di rumah tu, ada penapis udara tu baguslah.
0: Baguslah. Nah,
1: tidaklah mesti wajib ada, tapi kalau ada itu bagus. Membantu menapis udara dalam rumah.
0: Betul. Okey, dan mengkongsikan lagi?
1: Itu sajalah.
0: Itu saja. Okay. Ingatkan ada lagi seterusnya.
1: Ada juga lah, tapi
0: iyalah, tapi itu yang bahaya ya.
1: Kesannya lah kan. Kalau terhidu karbon monoksida ni, mengalami sakit kepala, pening, loya dan muntah, lemah dan mengantuk. Patutlah mengantuk je. Begitu.
0: Kena kesalah lagi jerebu kan.
1: Dan lebih membimbangkan, kesan jerebu boleh membawa maut. Ini khususnya bagi mereka yang
0: ada masalah pernafasan.
1: Betul, ada macam asma, masalah paru-paru, golongan rentan, golongan rentan khususnya
0: seperti warga mas.
1: Betul, warga mas dan kanak-kanak.
0: Betul. Okey, jadi jangan ambil mudah untuk jerebu ni kalau nampak macam okey bani. Sebenarnya banyak yang tidak pakai mask pun.
1: Betul.
0: Kan, masa hari itu IPU kita tinggi. Sebab mungkin ramai yang tidak tahu kandungan jerebu tersebut.
1: Betul. Macam dia bilang, ramai pun tak pakai, tak payahlah pakai.
0: Ya, siapa nak mau pakai lah. Rupanya dia punya badan tu tidak sihat. Maksudnya tidak tahan kan. Jadi kalau mau selamat, pakai je lah.
1: Apalagi kalau wanita, nak maulah rusak make up sih. Kalau perempuan wanita lah kan.
0: Ataupun dia punya make up lah, pakai mask je.
1: Mata
0: je. Mata. Kening je. Gincun dah ada.
1: Tapi itulah kan, itu langkah awal ataupun langkah yang kita boleh ambil lah kalau sekiranya jerebu ataupun bacaan IPU kembali meningkat.
0: Betul. Okey, jadi kami akan kongsikan banyak lagi info-info yang menarik sambil-sambil juga kami kasih kawan pagi kamu lah, sambil-sambil minum tu kan, pagi-pagi jangan kamu terlampau stres ha?
1: Betul.
0: Sebab tu kami pagi kamu bergerau-gerau je sikit-sikit. Jangan terlampau stres, jangan terlampau serius.
1: Baiklah. Dan sekejap lagi kita akan ikuti perkembangan berita utama dari Sabah FM. Pertama, berkenaan dengan Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Dan Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu.
0: Ya, ikuti berita penuh pukul 8 pagi yang disunting oleh Alicia Michael. Dan terus sejalan Sabah FM.
1: Bagus bah.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah.